0: Jadi harus cari tahu dong.
1: Ingat, cegah stunting itu penting.
2: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, hari ini 31 Agustus, tepatnya tahun 1916, Gubernur Jenderal Hindia Belanda akan surat keputusan nomor 40 tentang pendirian Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Pertama kali didirikan Kebun Botani dan Binatang Surabaya. Lahirnya Kebun Binatang ini awalnya atas jasa seorang jurnalis bernama HFK Komer. Sebagai seorang jurnalis, ia punya hobi mengumpulkan binatang. Dari sisi modal, Komer dibantu oleh beberapa orang yang menyokong sisi finansialnya. Lokasi Kebun Binatang Surabaya yang pertama ada di Kaliondo. Setahun kemudian, tahun 1917, Kebun Binatang Surabaya pindah ke Jalan Grudo. Hingga akhirnya, tahun 1920, pindah ke daerah Darmo atas jasa maskapai kereta api yang mengusahakan lokasi seluas 30.500 meter persegi. Seiring perjalanan waktu, Kebun Binatang Surabaya yang dulunya cuma tempat penampungan satwa eksotis koleksi pribadi berubah fungsi menjadi sarana perlindungan dan pelestarian, pendidikan, penelitian, serta rekreasi. Jumlah serta jenis binatang dari tahun ke tahun terus bertambah. Sampai saat ini, lebih dari ratusan spesies dan ribuan hewan hidup di kebun binatang ini. Sebagai salah satu kebun binatang terbesar di kawasan Asia Tenggara, Kebun Binatang Surabaya kini dikelola oleh perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kota Surabaya. Dari sisi lokasi, kebun binatang ini ada di dalam kota Surabaya dan dekat dengan akses kendaraan umum. Tak cuma aneka satwa, mulai dari hewan unik hingga hewan buas ada di kebun binatang ini. Kebun Binatang Surabaya juga mempunyai fasilitas baru yang sangat menarik. Sebagai kawasan konservasi, kebun binatang ini banyak ditanami pepohonan. Kondisi ini membuat kualitas udara kebun binatang terjaga. Potensi ini akhirnya dimanfaatkan untuk membangun jogging track agar kebun binatang bisa dinikmati sejak pagi sembari berjalan-jalan maupun lari pagi. Insan Edukasi, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah

0: Jakarta, Surabaya menawarkan begitu banyak tempat untuk berekreasi. Hal ini sepadan dengan kebutuhan manusia atas kebutuhan batin atau rohania. Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan tempat untuk refreshing dan berekreasi. Selain refreshing melalui kebun binatang, manusia semakin bisa mengenal ciptaan Tuhan atas makhluk-makhluk yang lain. Dengan begitu tentunya, banyak sisi edukatif yang bisa diserap dan dimaknai.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
8: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
7: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
8: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
7: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
8: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
7: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
9: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Semangat pagi dari 103,5 Magelang FM. Kembali lagi ya sahabat pendengar Vita di Semangat Pagi sampai nanti jam 9 nih. Tentu saja jam 9 menjadi pamungkas. Tapi nih sahabat, sebelum menuju ke pukul 9, Vita di segmen kedua ini punya tamu gitu ya, teman-teman dari Untidar. Ada
1: Halo.
0: Suaranya belum ketemu.
1: Oke, halo sahabat pendengar, di sini bareng Vita, bareng Nizar di sini.
0: Oke. Gimana Nizar, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget ya Vita. Nizar hari ini udah memulai hari dengan bangun pagi. Memulai hari dengan ceria, pastinya udah memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri.
0: Sepenting itu ya.
1: Betul banget. Afirmasi positif itu bisa membangun semangat pagi.
0: Nah, memang sih ada kalanya kita tuh ngerasa benar-benar yang bad mood gitu ya. Kayak tiba-tiba bangun tidur tuh bawaannya gak enak gara-gara mimpi yang gak ngenakin gitu ya.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, tips dong boleh buat anak-anak muda nih, para Gen Z, gimana caranya untuk menepis bad mood di pagi hari biar gak long day gitu semuanya jadi bad mood gitu kan, gak enak banget.
1: Oh, betul banget. Caranya gampang banget Vita. Caranya tuh kita harus berpikir, memberikan afirmasi positif. Bisa mulai dengan sarapan. Itu bilang makanannya enak, hari ini aku pasti semangat. Bisa banget dengan kayak gitu. Bisa juga dengan ngopi sih. Aku biasanya ngopi biar semangat sih.
0: Wah, cocok banget tuh. Vita juga sama, harus ngopi dulu ya. Ini kayak udah treatment tersendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, selain itu juga daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapin gitu ya, emang sengaruh itu ya, jadi yang tadinya bad mood terus tiba-tiba berubah jadi good mood gitu ya.
1: Itu ngaruh banget. Itu karena kan sepanjang hari kan membawakan mood. Ada baiknya kalau kita memang menyiapkan diri di pagi hari gitu. Bisa banget dengan aku dengerin lagu sama sambil ngopi sih.
0: Cocok banget kalau gitu ya. Jadi pagi hari ini kalau lagi ngantor gitu ya, moodnya gak oke, bisa dengan mulai ngopi dulu atau minum yang favorit, infus water kek atau air putih gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang pasti juga ditemenin bareng lagu-lagu yang bakal Vita sama Nizar kasih di Semangat Pagi. Makasih banyak ya Mbak Susi sudah mendengarkan Radio Magelang FM. Tadi salamnya juga sudah Vita bacakan gitu ya. Kemudian ada Mbak Erna Dwi. Selamat pagi Vita dan Nizar.
1: Pagi.
0: Iya. Ini mau kirim salam buat Mbak Nadine, ada Bunda Eti, Bu Sadowo juga, Pak Iwan ya, Pak Herman, ada Bu Riono juga, Mbak Murni, Mbak Hera, Mbak Utami. Pokoknya kalau di sini undang-undang kunduri Nizar. Semuanya harus disebut.
1: Semuanya
0: gitu ya.
1: Semuanya kenal gitu.
0: Rame pokoknya ya.
1: Rame banget.
0: Bu Nani, Bu Asna, ada Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sarjiah, Mbak Nana Salon juga, Mbak Harti Maman ya, Mbak Maya, Bu Wit, Mama Vega, dan grup My Family. Pokoknya kalau di Radio Magelang FM, sekali mengudara namanya langsung mengudara banget. Nizar
1: kenal semuanya ya jadinya. Kita ketemu banyak orang di sini.
0: Bener, ini ada siapa lagi nih Nizar?
1: Ada Javi di Tempuran, ada Rick Foster, apa? Itu lagu ya ternyata.
0: Foster the People, Pump Up Kicks ya.
1: Oke,
0: salamnya buat Vita dan Nizar aja.
1: Iya di sini.
0: Yap. Kemudian juga ada Mbak Murni. Pagi Mbak Murni, boleh dibaca deh Nizar.
1: Dia mau request lagu dari Judika, Fit Lesti. Sebelum salam juga buat Om Kenzo, Mbak Susi, Mbak Yuli, Hera yang sedang mencuci, Bu Endang, Bu Wahyu, sama Bunda Sadowo. Tidak lupa ketinggalan Bu Eti juga, Pak Herman, Pak Pri, Bu Tutik, Bu Riono, Om Yono, Javi, serta semua grup Merak Ati.
0: Oke, ngomong-ngomong nih apa sih tanya, kalau blokir WhatsApp orang lain, dia tahu nggak ya? Pastinya tahu ya.
1: Harusnya tahu, karena itu dilakukan dengan sadar, Vita.
0: Dan lagi, kalau kita ngeblokir WhatsApp seseorang tuh, jadinya tuh orang lain nggak bisa WhatsApp kita balik ya.
1: Betul, jadi centang satu sih biasanya.
0: Bener, kok centang satu mulu, apa dia ganti nomor? Tapi curiganya langsung keblokir ya.
1: Iya sih.
0: Dan fotonya langsung
1: hilang.
0: Hilang kan?
1: Iya, hilang. Jadi misterius gitu.
0: Bener, jadi nggak bisa ya, spinos, apa ya, ibaratnya kayak
1: memata-matai.
0: Gak bisa ya?
1: Gak bisa, udah gak bisa ngecek gitu.
0: Oke. Kemudian juga ada Bu Widya, terima kasih banyak ya pejantan tangguh. Oke, habis ini Vita puterin. Ada pejantan tangguh nih yang nemenin Vita pagi hari ini.
1: Nizar sangat tangguh ya.
0: Oke. Ya, tentu saja habis ini kita bakal membahas tentang satu feature ya, fitur yang memudahkan anak Gen Z.
1: Betul.
0: Kalau dulu kan Vita zamannya 90-an tuh nyari satu pengertian, misalnya satu penelitian tuh harus lihat bukunya, bahkan bisa jadi ke perpustakaan satu ke perpustakaan lainnya gitu ya, bisa sambil jalan-jalan. Nah, kalau anak muda zaman sekarang itu tinggal buka ChatGPT aja.
1: Betul. Nizar gitu kan? Pakai juga tuh ChatGPT itu sangat membantu kalau digunakan dengan tepat tentunya.
0: Iya, benar banget. Nah, gimana caranya biar kecanggihan teknologi itu mempermudah dan juga kita enggak jadi sebatas robot aja.
1: Ah, iya, betul. Kita harus tahu nih caranya. Hmm. Kita harus menggunakannya dengan bijak pastinya.
0: Betul. Nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya. Kali ini kita ketemu dulu nih sama pejantan tangguh yang sudah siap buat memanaskan semangat di pagi hari ini bareng sama Nizar dan juga Vita di
1: Semangat Pagi.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
6: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
5: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
6: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

sellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

Kabar Indonesia bersama saya, Nizar. Sahabat, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono mengatakan, negara menjemput anak dari keluarga miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Agus Jabo Priyono, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan, sekolah rakyat secara khusus menyasar anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Menurutnya, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diputus dari sumbernya melalui investasi pada pendidikan berkualitas. Ia menjelaskan, anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga berpotensi menghadapi persoalan gizi, sanitasi, kepercayaan diri, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung. Ia pun mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapatkan akses pendidikan. Sementara kemampuan penyediaan pendidikan di sekolah rakyat pada tahun ini baru sekitar 43 ribu siswa. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong daerah agar mempercepat kesiapan lokasi sekolah rakyat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai,

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: lagi bareng sama Vita.
1: Bareng Nizar juga.
0: Nizar tidur nih ya.
1: Ketiduran.
0: Pagi-pagi udah ngantuk aja. Iya. Enggak lah ya.
1: Belum bangun aja sih.
0: Oke, Nizar ya yang pagi hari ini bakal ngajakin Vita buat ngobrol soal kecanggihan teknologi yang mungkin saja buat anak-anak 90-an atau generasi milenial itu enggak ngerasain. Kemudahan gitu ya, pas misalnya lagi ngerjain tugas kan.
1: Betul. Sekarang kan Nizar apa-apa, bukan apa-apa sih, kita sangat terbantu dengan adanya teknologi AI gitu.
0: Jadi AI itu bukan sebuah hal yang harusnya kita takutin ya?
1: Bukan, kita harus itu kan alat ya, jadi kita harus gunakan dengan bijak. Jangan takut juga sama teknologi, nanti gaptek.
0: Tapi banyak banget loh bapak-bapak gitu ya yang mereka tuh langsung percaya gitu. Misalnya kayak ngelihat jembatan di China gitu ya yang semuanya tuh kaca.
1: Oh iya.
0: Tiba-tiba tuh runtuh gitu. Wah. Ya. Masya Allah, la ilaha illallah gitu ya, langsung nyembuh semuanya. Takut beneran itu bener enggak sih gitu ya? Apa yang harusnya kita lakukan ya biar kita enggak semata-mata cuman menerima apa video-video grafis itu loh.
1: Kita harus sadar dulu, kita harus tahu dulu sih. Yang penting kita kenalan dulu sama teknologinya. Jadi teknologinya bisa ngapain, teknologinya seperti apa, kita harus tahu, cari tahu dulu lah seluk-beluknya biar nggak gampang ketipu ya.
0: Oke,
1: Vita.
0: Oke, benar banget. Nah, kita jadi anak muda juga jangan nakut-nakutin orang tua gitu kan.
1: Iya, nggak boleh jahil juga.
0: Iya, malah bikin parno. Oh iya, ngomongin soal kecanggihan teknologi AI gitu ya, yang memang ternyata membantu kita semua untuk bisa mengerjakan tugas misalnya.
1: Betul.
0: Untuk anak kuliah nih.
1: Betul.
0: Misal saat ini masih kuliah ya?
1: Masih duduk di bangku kuliah.
0: Oke, gimana caranya kamu bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi misalnya kayak?
1: Kalau aku sendiri sih buat teknologi AI itu aku pakai buat belajar. Juga buat ngerjain tugas sih paling sering sih. Buat brainstorming.
0: Okay.
1: Bikin outline. Misal kita bikin makalah nih teman-teman. Kita bikin outline-nya tuh bisa pakai AI. Nanti kita bisa lanjutin sendiri pakai gaya bahasa kita. Tapi kalau makalah itu biasanya formal ya, pakai bahasa ilmiah sih.
0: Nah, gimana caranya biar konteksnya tetap ilmiah?
1: Itu AI juga bisa bantu kita buat menyunting teksnya jadi lebih sesuai dengan kaidah.
0: Keren banget.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Udah praktis banget pokoknya.
0: Berarti kita kasih perintah yang memang harus detail.
1: Iya, perintahnya harus jelas dan apa yang kita mau gitu loh.
0: Ini berasa kayak doa kepada Tuhan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita harus minta yang detail.
0: Oh ya, ngomongin soal tugas ya. Biasanya dosen-dosen itu kan udah pada tahu nih, wah ini AI nih. Kadang-kadang kan ada tuh yang enggak diolah dulu gitu ya, tapi main kopas. Ini metode yang sangat mudah sih. Di zaman Vita dulu kuliah juga kayak gitu, copy paste adalah hal yang sangat mudah gitu ya. Jadi kayak paragrafnya tuh bejibun gitu.
1: Iya.
0: Nah, gimana caranya biar gak robot banget gitu?
1: Caranya biar gak robot banget adalah sering-sering membaca. Dan kita gak boleh males. Sahabat pendengar gak boleh males kalau pakai AI. Kalau mengubah tulisan dari AI ini, kita harus pakai gaya bahasa kita sendiri. Karena yang membedakan AI dengan manusia adalah dari segi storytelling dan juga memang ada ciri khasnya sih kalau manusia gitu. Tuh beda-beda soalnya.
0: Jadi triknya tetap ngedit-ngedit tipis gitu ya.
1: Betul, tetap harus kita cross-check ulang biar nggak robot banget nih. Kan nggak enak juga kalau dibaca robot banget gitu kan.
0: Template-nya udah kelihatan gitu.
1: Iya.
0: Oh, jadi benar-benar kita harus sadur dulu semuanya ya.
1: Betul.
0: Dan cek validasi.
1: Betul, itu penting banget.
0: Oke. Okay. Ya, jadi mahasiswa juga harus tetap smart dengan cara kita memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dan yang paling penting, saring dulu sebelum sharing.
1: Iya.
0: Oke deh, makasih buat Bu Riono ya, Dindu dan sana. Cinta karena cinta boleh. Tapi kok Judika udah muncul ya, Bun, di Bukan Karena Cinta. Tadi Mbak Murni sudah request. Bolehkah Vita izin ya untuk memutarkan Bukan Karena Cinta, biasanya kesukaan Bu Riono juga nih. Salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Erna juga, Mbak Sekar Kinanti, kemudian Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman juga, Pak Prianto ya, Pak Tarmono yang di Poyono, Om Lembayung, Bu Sadewo, ada Bu Endang Wahyu juga, Bunda Eti, Bu Titi. Ada Bu Haryati. Eh, ini tuh satu nama ya, Bu Tuti Haryanti, kemudian Bu Pramono dan semuanya aja. Doanya Vita aminin ya, semoga kembali ke Bu Riono juga. Ini Mbak Hera. Mbak Hera lagunya Vita puterin habis ini ya. Boleh dibacain Nizar?
1: Mbak ini Mbak Hera dari Putra Bangsan request lagu Mangu kak. Mangu, Vita.
0: Oke.
1: Okay. Aku relate banget dulu sih sama lagu Mangu.
0: Oh gitu ya. Ya ampun, habis ini berasa kayak.
1: Enggak. Sekarang oh, gitu ya? Mah udah beda.
0: Oke, okay. Sekarang udah pas away. Maksudnya ceritanya udah pas away.
1: Udah pas away, udah lewat
0: ya. Requestnya Mangu bukan Mangut Lele. Ya ampun, apa Beong? Wah, kalau Beong mah enak banget ya. Waduh, enggak terlalu pedas, jadi aku enggak suka, sukanya Mangu aja. Enaknya tahu susur Mbak Vita sama aduh, ini jadi tahu susur, ngomongin tahu susur jadi lapar kan?
1: Iya, lapar banget.
0: Mbak Hera ya, bikin perut jadi ini dangdutan nih, bukan keroncongan lagi. Oke. Judika sama Lesti bukan karena tak cinta. Dan dilanjutkan 420 ya. Sama Carita Utami Mangu. Pokoknya spesial buat sahabat pendengar di Semangat Pagi bareng sama Vita
1: dan juga Nizar.

0: Yap, sahabat pendengar, berbicara soal kemajuan teknologi nih, kadang-kadang tuh kita bisa ngerasa culture shock gitu ya.
1: Betul, tiba-tiba, kaget.
0: Kok tiba-tiba begini gitu ya?
1: Iya.
0: Sekeren ini kecanggihan teknologi. Nah, maju biar sekali. Kita nggak maju sekali, biar kita nggak gagap teknologi, gimana ya, Zar?
1: Caranya, ya seperti yang Nizar bilang katakan lagi. Seperti yang Nizar bilang tadi. Kita harus kenali dulu sama teknologinya. Kita harus cari tahu gimana sih perkembangan teknologi pada era saat ini.
0: Cari tahu, abis cari tahu terus kenalan.
1: Kita coba sih, kita paling coba. Nah, kalau coba itu kita pastinya jadi lebih paham kan.
0: Oke, jadi dari fitur satu ke fitur lainnya tuh dibandingin gitu ya.
1: Iya betul, cara belajar paling efektif adalah dengan mencoba.
0: Biasanya memang gitu, kayak window shopping. Lagian juga gak perlu bayar ya.
1: Iya benar.
0: Tapi ada aplikasi yang berbayar juga ya.
1: Kalau berbayar itu biasanya ada fitur-fitur tambahan. Meskipun yang gratis juga udah oke, yang berbayar pastinya lebih oke dong.
0: Oke. Memang ini ada pilihan tersendiri ya. Misalnya kita kayak mau ningkatin fitur yang biasanya kita pakai, yang plus gitu ya.
1: Betul.
0: Ada tambahan plus itu, iya. Jadi lebih privilege ya.
1: Iya.
0: Oke, lebih prestis juga. Ini makasih buat sahabat pendengar yang sudah gabung ya. Jadi conclusionnya adalah
1: kita harus mengenali teknologi yang ada pada era saat ini.
0: Bukan hanya mengenali, tapi juga kita harus lebih bijak gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, harus bijak juga.
0: Dan jangan malas-malas gitu ya.
1: Nggak boleh malas.
0: Mentang-mentang udah gampang, tinggal copy paste aja. Aduh, nggak kreatif banget gitu ya. Jadi anak muda juga harus kreatif ya, biar sebenarnya makin mempermudah langkah kita jadi lebih cepat, lebih efisien secara waktu, efektif juga. Tapi juga jangan sampai kita terlena dimanjakan oleh teknologi, ya gak sih?
1: Betul. Dengan adanya teknologi kita bisa dari yang 100 nih, kita beranjak ke 200, meningkat gitu.
0: Oke. Apanya yang 100-200 nih?
1: Dari
0: uang sakunya.
1: Hasilnya,
0: oh,
1: dong.
0: Hasilnya.
1: Hasilnya.
0: Oke. Nizar, bacain dong WhatsApp-nya.
1: Dari Pak Herman Tidar. Dia request lagu nih, Melawan Restu dari Mahalini. Terus juga ada salam juga buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, Pak Suprianto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tutik Haryanti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM.
0: Kamu harus hafal satu-satu ya.
1: Wah, harus hafal ya.
0: Satu-satu. Ini terima kasih. Ada Pak, coba Vita tengok, Pak Toha ya. Biasanya streaming nih dari Yogyakarta. Wow, lagunya Tomorrow by Alicia Martin. Tapi mohon maaf, ini masuknya ke Barat Golden setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Mohon maaf ya Pak Toha, saya kasih lagu yang lainnya. Kirim salam buat Vita dan juga seluruh tim ya, termasuk Nizar. Selamat siaran aja. Salam untuk Eyang Dipo, seluruh pendengar setia aja. Di penghujung bulan Agustus ini, salam sehat semuanya ya.
1: Salam sehat.
0: Oke. Ya, terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah stay tune ya bareng sama Vita dan juga Nizar. Ini ada lagu dari Perunggu, Ini Abadi. Beberapa lagu yang sudah di request juga, jangan khawatir, Vita akan memutarkan. Vita pamit undur diri ya bareng sama Nizar.
1: Iya, Nizar juga pamit undur diri.
0: Thank you ya, Zar.
1: Iya, terima
0: jangan
1: kasih
0: kembali. Jangan lupa jajanin bakso abis ini ya.
1: Waduh, sarapan kita.
0: Iya, sarapan. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Oh iya, bijak-bijak sana dalam menggunakan
1: AI. Teknologi. Sorry.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sahabat pendengar, barang wajib di dalam tas sehari-hari seperti dompet, ponsel, pengisi daya portable atau power bank itu biasanya benar-benar yang wajib banget gitu ya, ada di dalam tas kita. Apalagi kalau kita harus berganti-ganti tas. Wih, tasnya banyak banget ya koleksinya. Bisa-bisa tuh kadang tuh lupa gitu ya. Biasanya barang apa sih yang gak boleh ketinggalan di tas Anda? Kalau dulu sering banget muncul pertanyaan-pertanyaan cukup menggelitik ya. Lebih mending dompet ketinggalan atau handphone yang ketinggalan? Wih, kalau zaman dulu pasti jawaban yang imbang gitu ya antara dompet dan juga ponsel. Tapi hari ini kayaknya ini adalah alat komunikasi yang paling utama, yang mana memuat segala macam transaksi-transaksi dengan mudah seperti e-wallet, kemudian ada banyak misalnya kemudian untuk tracking paket sudah sampai di mana, kemudian juga bisa komunikasi sama siapa aja lebih mudah. Bukan cuman sebatas alat komunikasi, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang ternyata makin memudahkan kita. Jadi kayaknya ponsel ya yang gak bisa lepas dari genggaman dan gak boleh ketinggalan, ya gak sih? Tapi yang terpenting, jangan sampai dunia kita hanya berkutat pada ponsel saja, karena kita juga masih menjalani real life atau kehidupan yang benar-benar nyata. Jadi kalau sekarang ini lagi butuh mood booster, ayo handphonenya taruh dulu, mungkin mata udah mulai mendayu-dayu, pedes gitu ya. Dari tadi pagi udah ngeliatin ponsel mulu, sekarang ambil nafas dalam-dalam, taruh HP-nya, kita nikmatin lagu bareng-bareng. Bareng sama Vita sambil aktivitas apa aja, untuk bisa di-request sekarang juga di 0882-135-135. Sekali lagi, sahabat pendengar bisa bergabung di 0882-135-135. Ketemu dulu ya sama lagu dari 5 Minutes. Ini nih, biasanya kemelekatan itu katanya gak baik ya. Karena kita makin lekat pada sesuatu, kita justru jadi jauh. Contohnya kayak, aduh pasti dapat nih rezeki ini gitu ya, pasti dapat nih uang ini. Ternyata kok semakin jauh, pas kita gak ngejar, rezekinya datang sendiri. Kayak vibrasi gitu ya. Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Wih, jangan kemana-mana ya. Vita gak bakal jauh-jauh kok, cuma di sini aja, tune in-nya di 103,5 Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

0: Diego Derry, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat. Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta."
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Riza Ulhaq mengatakan bahwa usaha kesehatan sekolah dapat menjadi jangkar yang menghubungkan satuan pendidikan dengan layanan kesehatan termasuk puskesmas sebagai pelaksana program cek kesehatan gratis sekolah. Fajar Riza Ulhaq, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pada tahun ini program cek kesehatan gratis sekolah bagi anak usia sekolah dan remaja diarahkan tidak berhenti pada pemeriksaan, namun dilanjutkan dengan tata laksana dan penanganan hasil pemeriksaan, sehingga pemeriksaan kesehatan terintegrasi dengan lingkungan pendidikan dan mendukung pembentukan perilaku hidup sehat sejak dini. Menurutnya kolaborasi tersebut penting karena kesehatan tersebut yakni peserta didik berhubungan dengan kesiapan mengikuti pembelajaran. Selain itu, pihaknya meyakini bahwa melalui kolaborasi tersebut, hasil pemeriksaan kesehatan dapat ditindaklanjuti melalui pembiasaan dan lingkungan sekolah yang mendukung perilaku hidup sehat. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

Sahabat pendengar, sampai jam 10 ya Vita menemani di Inspirasi Keluarga. Di pukul 10 nanti, Vita akan mengajak sahabat pendengar untuk bisa menyimak live talk show serentak dari LPPL Indonesia tentang Mental Health Series ya. Masih berbicara tentang kesehatan mental yang mana bekerja sama dengan indonesiapersada.id, Yayasan Nalar Naluri Nurani, temanbersama.id. Edisi Senin hari ini 31 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengangkat tema peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Tema yang sangat menarik sekali ya untuk bisa kita ikuti. Nah, ini judul yang paling spesifik tentang ketika informasi membentuk pikiran. Jurnalisme, algoritma, dan kesehatan mental masyarakat. Temanya sangat menarik sekali, sayang banget untuk dilewatkan begitu saja. Dengan host Rina Rapitasari dari LPPL Radio dan TV Tabalong, yang nanti juga akan menghadirkan narasumber Willy Pramudia, anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, dan Hawiza Putri Sukmana, MPSI Psikolog, merupakan psikolog klinis dewasa Yayasan Nalar Naluri Nurani atau Teman Bersama. Sahabat pendengar, ikuti ya sesaat lagi di pukul 10 Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik sahabat pendengar, kali ini Vita akan hadirkan informasi tentang harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang yang terupdate hari ini Senin 31 Agustus 2026. Sahabat pendengar, informasi ini dirangkum oleh DPP KUM ya, yang memantau harga komoditas di Pasar Jawinangun, Kebon Polo dan juga Gotong Royong. Berawal dari harga beras untuk kualitas premium, Sania per kilonya Rp15.000, IR64 Rp14.900. Sementara beras medium IR64 ya Rp13.500, C4 Rp13.800, beras SPHP Rp12.300. Gula pasir kristal putih kualitas medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.600, minyak premium untuk kemasan botolnya per liter Rp21.300, dan minyak kita Rp15.700. Harga daging sapi ya sahabat, untuk bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.000, tetelan Rp80.000 per kilo, sandung lamur Rp100.000, ayam ras naik menjadi Rp41.300 ya. Kemudian ayam kampung Rp95.000 per ekornya. Lumayan relatif ya, yang biasanya menyentuh harga sampai seratusan ke atas. Kemudian harga telur juga masih aman di kantong ya sahabat. Ada yang Rp23.000, tapi rata-rata di pasar Rp24.000. Kemudian telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Beralih ke harga cabai, ada beberapa yang turun ya, seperti cabai merah besar biasa teropong yakni Rp35.300 per kilo. Rawit untuk cabai merah besar keriting Rp30.000 per kilo. Rawit merah justru naik Rp44.300. Rawit hijau juga masih lebih unggul daripada varietas lainnya, yakni Rp45.600. Bawang merah masih so-so Rp34.300, bawang putih juga demikian Rp33.000 per kilo, bawang cutting Rp37.300, bawang bombay relatif lebih rendah ya Rp30.300 per kilo. Oke, beralih ke harga ikan laut juga stabil Rp40.000, ikan asin teri Rp43.000, ikan bandeng Rp36.600, ikan tongkol Rp34.300. Kemudian di kacang tanah ya, per kilonya Rp37.000, kacang hijau Rp28.000, jeruk lokal Rp22.600, ketela pohon Rp5.000, pisang ambon rata-rata di Rp16.000, sementara udang basah Rp59.000, tahu putih Rp11.800, Rp12.000 sekian ya. Kemudian tomat ini ya Rp6.600, mentimun yang kemarin sempat nih Rp10.000 per kilo, kini turun menjadi Rp7.300. Sawi hijau Rp5.000, kacang panjang Rp7.000, kentang juga masih naik tapi stabil di Rp15.600, dan jagung pipilan kering per kilonya adalah Rp7.000. Oke deh sahabat pendengar, setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya, harga-harga kebutuhan pokok ini akan selalu diupdate karena kami bekerja sama dengan DPP KUM Kota Magelang untuk menginformasikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang. Jangan kemana-mana ya, karena Vita masih terus akan menemani Anda meskipun di menit-menit terakhir, tapi Vita masih punya lagu spesial. Makasih juga buat Buriono sudah bergabung, lagunya sudah Vita putarkan, Karisma Cinta ya. Salamnya untuk semua pecinta Radio Magelang FM. Kemudian ada Lembayung Sutra juga, terima kasih Jamal Mirdad, boleh selembut awan. Kalau gitu Jamal Mirdad ya, sekaligus menutup perjumpaan Vita di Inspirasi Keluarga. Sesaat lagi juga Vita akan mengajak sahabat pendengar untuk menyimak satu buah talk show yang luar biasa tentang kesehatan mental ya, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Sampai jumpa.

satu lagu spesial dari Nadila, Satu Dari Hatiku. Ya sobat pendengar, 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik, Mental Health Series edisi Agustus 2026, bisa Anda simak dari ruang dengar 103,5 Magelang FM untuk Anda. Dari Persada ID Talk

0: Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan FM Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kita masuk ke pembahasan pertama. Kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, sering kali ini ya pemirsa dan juga pendengar langsung berpikir tentang persoalan yang ada di dalam diri seseorang. Padahal kondisi mental seseorang ini juga bisa dipengaruhi oleh apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk situasi sosial dan juga arus informasi yang setiap hari kita konsumsi. Nah, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber yang luar biasa sudah hadir bersama Rina pada kesempatan kali ini. Kita sapa satu persatu, dan yang pasti Rina akan kenalan terlebih dahulu ya kepada Pak Willy. Halo Pak Willy.
2: Rina.
1: Pak, salam kenal dari Rina. Apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Dan Mbak Hafiza, seperti biasa kita sudah berdialog sebelumnya. Apa kabar hari ini Mbak Hafiza?
3: Halo, selamat pagi Mbak Rina. Alhamdulillah baik Mbak Rina, apa kabar?
1: Alhamdulillah Rina juga sehat. Baik, kita izin Pak Willy ya untuk berbincang terlebih dahulu dari perspektif psikologis. Izin Pak Willy ya. Mbak Hafiza, ini kita berbicara tentang kesehatan mental. Ini mengapa kita tidak bisa hanya melihat personal seseorang ketika berbicara masalah kesehatan mental? Ini seberapa besar sih pengaruhnya, pengaruh lingkungan sosial dan juga informasi yang kita konsumsi sehari-hari ini mempengaruhi kondisi psikologi seseorang? Ini tidak bisa kita lihat dari personal. Ini gimana nih Mbak Hafiza?
3: Baik, sebetulnya ini menjadi topik yang cukup menarik, dan mungkin beberapa dari kalangan masyarakat tidak sadari bahwa apabila kita bicara tentang kesehatan mental, itu kita tidak bicara tentang diri sendiri gitu, tapi akan selalu ada berkaitan. Kalau dalam psikolog klinis tuh ada yang sebutan namanya tuh biopsikososial, bahwa oh ternyata kesehatan mental kita tuh akan selalu dipengaruhi oleh tiga hal, biologis, psikologis, dan sosial gitu. Kalau misalkan biologis, tentu kita bicara tentang kesehatan fisik. Kayak gimana kita bisa semangat kalau kita lagi sakit fisiknya misalkan. Tapi yang tidak kalah penting itu juga ada dari faktor sosial gitu. Dimana faktor sosial ini pasti tentunya berkaitan dengan bagaimana, salah satunya apabila kita kaitkan dengan tema kita hari ini, bagaimana kita berinteraksi dengan informasi, berinteraksi dengan lingkungan luar, yang tentunya itu akan selalu berkaitan dengan apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita hadapi. Misalkan mungkin ya Barina, sekarang teman-teman gitu ya semuanya, sekarang akan selalu ada yang namanya paparan sosial media. Kayak siapa sih orang yang tidak bersosial media gitu ya. Bersosial media di sini tidak hanya selalu terkait dengan bagaimana kita aktif update atau semacamnya ya, tapi lebih kepada bagaimana kita menerima informasi dari media gitu. Dan biasanya hal ini menjadi fenomena umum terjadi yang namanya stres kolektif gitu. Nah, stres kolektif tuh biasanya juga menyangkut dengan berita-berita terkait mungkin ekonomi gitu ya, terkait dengan politik, sehingga mungkin yang kemarin yang baru-baru ramai itu kan biasanya gelombang demo ya, kalau di minggu ini mungkin menurut saya itu pun pada akhirnya menimbulkan suatu stres di mana paparan sosial, meskipun kita tidak terlibat dalam demo tersebut, misalkan kalau kita ambil contohnya, tapi kita mengalami stres gitu. Kita selaku seseorang, selaku masyarakat, selaku publik yang menerima informasi tersebut, merasa stres juga gitu. Karena apa? Karena ada sebuah paparan berulang yang pada akhirnya memicu kecemasan, dan kecemasan itu kan sebetulnya mempengaruhi kesehatan mental kita gitu, sehingga paparan berita sosial lingkungan dari luar itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Selain mungkin tadi kita bicara tentang bagaimana kita mengelola kesehatan mental kita sendiri, self healing, atau mungkin kesehatan fisiknya sendiri, tapi ternyata tidak kalah penting bahwa sosial juga, teman-teman, di mana kita berada, bagaimana kita menyaring informasi, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang sekitar, itu juga tidak kalah pentingnya menjadi faktor yang besar gitu ya, yang mempengaruhi bagaimana kesehatan mental kita. Begitu mungkin kurang lebihnya, Mbak Rina.
1: Oke, baiklah, berarti katakanlah begini Mbak Hafizah ya, kalau seseorang ini setiap hari berada dalam lingkungan yang penuh tekanan tadi dan terus mendapatkan informasi yang membuatnya cemas nih, bisa terakumulasi dan bisa menyebabkan kondisi psikologis yang kurang baik, berarti begitu ya?
3: Betul, termasuk juga misalkan kalau kita bicara tentang tadi sosial yang membuat psikologis kita stres, biasanya kalau stresnya berlebihan fisiknya juga kena. Itu karena tadi ya, jangan lupakan biopsikososial, fisik, psikologis, dan sosial yang perlu kita perhatikan. Tapi si sosial ini apabila kita terus terpapar oleh informasi yang negatif, informasi yang mungkin membuat kita cemas, maka faktor psikologis dan beserta faktor fisiknya pun biasanya akan terpengaruh. Begitu Mbak Rina.
1: Baiklah, kita mungkin beralih ke Pak Willy nih, Pak Willy ya. Kalau kita masuk ke perspektif jurnalistik nih, bagaimana Pak Willy sebuah pemberitaan bisa mempengaruhi rasa aman masyarakat? Apakah dari pilihan judul, gambar, maupun cara media membingkai sebuah peristiwa bisa membuat publik justru semakin cemas? Nih bagaimana pandangan perspektif jurnalistik Pak Willy?
2: Sebenarnya Mbak Avisa sudah mulai masuk dan menyampaikan beberapa kata kunci ya, dimulai dengan informasi sampai ke soal kecemasan dan bagaimana kita bersama sebagai sebuah ekosistem itu kemudian membantu masyarakat siapapun untuk mencari jalan keluar supaya yang bernama kesehatan mental itu menjadi perhatian bersama. Yang pertama-tama yang perlu dikemukakan adalah informasi. Jadi informasi itu kan sebenarnya menjadi bagian dari pengalaman mental ketika dia terpapar ke publik. Nah, informasi sendiri itu bisa berupa apa saja ya, entah kejadian, pengetahuan, atau hal-hal yang muncul dalam berbagai hal kehidupan sehari-hari. Itu kan kalau kita ngomong media, dalam hal ini media konvensional, sampai ke media baru, new media, media-media berbasis internet gitu, itu kan informasi biasanya dipilih kemudian dibingkai ya, dikemas menggunakan bahasa, lalu diproduksi dan disebarkan. Nah, dalam konteks saat ini ya, dipertemukan juga dengan yang namanya algoritma ya, dengan algoritma, dan diterima oleh berbagai jenis manusia dengan segala latar belakangnya. Dengan demikian, kalau kaitannya dengan media, maka media punya tugas yang cukup berat sebenarnya, terutama teman-teman yang berhimpun di LPPL ini, menjadi tugas yang agak berat karena LPPL maupun misalnya layanan yang lain yang berkaitan dengan media tidak boleh terseret oleh apa yang sekarang menjadi, ya saya sebut saja, oleh junta algoritma. Bagaimana yang lain yang berkaitan dengan media tidak boleh terseret oleh apa yang sekarang menjadi, ya saya sebut saja, oleh junta algoritma.

0: mendapatkan klik ya, jadi mengabdi apa umpan klik atau clickbait, maka itu sudah menjadi satu bagian bahwa kesehatan mental publik yang di dalamnya ada individu juga akan mudah terpapar oleh apa yang Anda ikut menyeretnya. Ya. Jadi kalau nanti kita berbincang lagi, kesehatan mental itu bukan dibentuk oleh diri orang per orang, tetapi sebuah ekosistem, entah itu namanya sosial, ekonomi, ya, situasi yang tidak pasti, arus informasi, dan hari ini juga diseret oleh junta algoritma menuju pada ekonomi perhatian, komodifikasi informasi sekaligus komodifikasi emosi, maka LPPL bukannya menjadi bagian yang ikut menyehatkan, tapi justru menjadi bagian yang ikut membentuk ancaman terhadap kesehatan mental masyarakat, dalam hal ini juga termasuk individu-individu. Saya kira itu, Mbak Rina.
1: Berarti ini bukan hanya apa yang diberitakan berarti Pak Willy ya, tapi juga bagaimana realitas itu bisa disampaikan kepada publik alias masyarakat itu sendiri. Tapi Pak Willy, kan media tentu memiliki tugas nih Pak Willy ya, untuk menyampaikan fakta, termasuk fakta yang pasti ada yang tidak menyenangkan seperti itu. Lalu bagaimana nih seorang jurnalis, nih kita-kita nih ya jurnalis nih, bisa tetap kritis dan menyampaikan realitas agar tetap utuh, tetapi di saat yang sama tidak memperburuk kecemasan di publik, Pak Willy?
0: Tugas jurnalis itu kan yang pertama-tama bukan menyenangkan publik, juga bukan sebaliknya menghajar publik untuk kepentingan media ansih. Tugas media itu kan menjernihkan, mendudukkan perkaranya, ya, dan kemudian menerangkan agar publik mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya informasi tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa, ya, agar publik bisa memilih informasi itu untuk pengembangan hidupnya, terutama yang terkait dengan kesehatan mental. Nah, oleh karena itu sejak awal sebenarnya kan hidup itu nggak ada yang objektif sebenarnya. Objek itu kumpulan subjek, ya. Tapi kemudian agar setiap orang itu tidak dieksklusikan, ya, maka tugas seorang jurnalis adalah boleh membingkai realitas, tapi membingkai itu untuk relevan apa enggak dengan kebutuhan publik dalam hal mendapatkan informasi untuk mencerahkan dirinya. Mencerahkan dirinya itu kan berarti membuat publik, dalam hal ini pembaca, pendengar, penonton, itu bisa mendapatkan alat untuk pengembangan dirinya. Kalau saya merasa secara individu, kok kayak begini ya keadaan saya, maka jurnalis bertugas menjelaskan sebuah kejadian, sebuah suasana, sebuah konteks itu relevan dengan kebutuhan publik. Dalam hal ini kebutuhan akan pengembangan kesehatan mental.
1: Biasa sekali nih ya. Baik, kita ke Mbak Hafiza, izin Pak Willy dulu ya. Mbak Hafiza, ini ada orang yang mungkin merasa lelah gitu ya, atau cemas setelah melihat banyak sekali nih berita, terutama konflik, bencana, krisis lagi gitu ya. Apakah kondisi seperti ini wajar gitu ya, dirasakan seseorang merasa cemas, lelah dengan hidup ini gitu? Dan kapan paparan informasi tersebut dimulai kita batasi? Oke, kita cukup mungkin seperti itu, Mbak Hafiza.
2: Baik, Mbak Rina. Sebetulnya tadi menarik ya, saya beberapa hal ada yang menarik perhatian saya dari jawabannya Pak Willy. Mungkin tadi kalau dari sudut pandang jurnalis, tapi saya mencoba untuk memahami kalau dari sudut pandang masyarakat dan publik, biasanya ini berkaitan juga ya dengan pertanyaannya Mbak Rina, bahwasanya ternyata kecemasan kita, lalu hal-hal yang menjadi respon kita itu adalah sesuatu yang kita putuskan sendiri sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita terpapar secara tidak sengaja, misalkan dengan sesuatu yang memang tidak

0: kita bisa kita bilang tidak oke, gitu ya, untuk kesehatan mental. Misalkan tadi ya klik beda semacamnya, tentu sebetulnya kita sendiri selaku individu yang memiliki keputusan untuk merespon hal itu ingin seperti apa. Karena biasanya akan tentu akan banyak sekali overexposure yang kita dapatkan, tapi pada dasarnya jurnalis itu kan mungkin tadi memberikan tools untuk pengembangan diri, untuk pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental masyarakat, tapi sebetulnya keputusan apakah tools itu akan digunakan ke arah yang memang seharusnya, di mana kita berkembang dari segi kesehatan mental, atau kita memutuskan untuk cemas, gitu. Jadi bagaimana kita mengolah exposure-exposure dari media, dari lingkungan, itu menjadi sesuatu yang sebetulnya membuat kita tuh berkembang seharusnya. Itu kita bicara tentang ideal, gitu. Tapi apabila pertanyaannya wajar atau tidak, jawabannya wajar. Karena tentu kita masih punya emosi juga, gitu. Emosi apabila masyarakat memiliki emosi negatif, itu tuh wajar. Misalkan marah, gitu. Apakah marah bukan sesuatu hal yang baik? Jawabannya, kalau kita bicara tentang emosi marah, itu tuh wajar. Setiap orang pasti memiliki emosi marah. Tapi yang membedakan adalah responnya, respon perilakunya. Ada yang mengelola emosi marah itu menjadi sesuatu yang agresif, menjadi sesuatu yang akhirnya melukai masyarakat, misalnya melukai orang, melukai dirinya sendiri. Tapi ada seseorang yang punya emosi marah, tapi bisa mengelola hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang pada akhirnya sehat. Dan bagaimana dia bisa berfokus kepada problemnya. Oke, saya akui saya merasa marah, tapi nampaknya apabila saya berperilaku marah kepada orang-orang, kepada publik, mungkin dengan komentar yang negatif terhadap suatu berita, mungkin itu tidak akan sehat untuk mereka, untuk masyarakatnya pun, untuk dirinya sendiri, gitu. Sehingga oh, nampaknya akan lebih baik jika saya bisa memikirkan atau mungkin bisa mencerna atau menelusuri informasi terkait dengan apa saja sih alternatif solusi yang sekiranya bisa kita serap, bisa kita terima, sehingga bisa mengurangi rasa marah dan kecemasan tersebut. Gitu. Jadi lebih kepada kita fokus kepada respon kita terhadap paparan-paparan informasi. Kalau cemas nggak apa-apa cemas, kalau marah nggak apa-apa marah, kalau sedih nggak apa-apa sedih. Tapi bagaimana kita menindaklanjuti emosi tersebut, sebetulnya itu yang terpenting. Entah itu kalau misalkan dari sudut pandang masyarakat, gitu ya, karena ada yang pada akhirnya dia memutuskan, gitu ya, untuk merasa cemas. Jadi, akhirnya apa? Akhirnya dia panik, gitu kan? Atau mungkin akhirnya dia melakukan hal-hal yang pada akhirnya mungkin melukai orang-orang juga, gitu, dari kecemasannya, atau bahkan melukai dirinya sendiri. Melukai di sini bukan melukai yang seperti apa, tapi lebih kepada bagaimana itu merugikan, gitu ya, untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Mbak Rina ya.
1: Ini sebelum kita akhiri di segmen pertama kita ini, Rina ingin pandangan dari dua sudut pandang yang berbeda ini, gitu ya. Kalau kita tarik ke konteks media publik daerah nih ya, seperti lembaga penyiaran publik lokal LPPL gitu, yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ini menurut Pak Willy dan juga Mbak Hafiza, apa yang membuat media lokal ini justru punya posisi strategis dalam membantu menjaga kesehatan mental masyarakat? Ke Pak Willy dulu, Pak Willy.
2: Ya, yang pertama perlu dipegang dulu ya, prinsip pentingnya. Media itu kan bisa memperbesar apa masalah, realitas yang muncul sebagai sebuah informasi, tapi juga bisa memperkecil, bahkan menutup-nutupi. Nah, tugas para jurnalis media lokal ini strategis, karena justru apa ya, sisi proximitasnya, jangkauan juga untuk mencari informasinya, lalu menyesuaikan dengan konteks dan sebagainya, itu jauh lebih kurang kompleks ya. Semakin luas, semakin besar kehidupan ini kita jangkau, akan semakin kompleks. Nah, kalau saya dari sisi soal kesehatan mental dan kecemasan ya, atau rasa tidak aman, tugas media itu bukan bukan apa istilahnya ya, bukan menghilangkan kecemasan, tetapi membantu dengan informasi yang terolah, disesuaikan dengan konteks, disesuaikan dengan apa rujukan pengetahuan, disesuaikan dengan mungkin data, ya, dan kemudian dibaca realitasnya, disodorkan kepada publik setelah diolah sesuai dengan urgensi dan relevansi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan situasi sosial yang punya dampak terhadap persoalan mental. Ya. Jadi di sini tugas media lokal menjadi sangat penting karena lebih dekat dibanding misalnya kantor berita apa yang berpusat di Afrika, di Jepang, di Asia, yang jauh dari Indonesia, dari Amerika, dan sebagainya. Kawan-kawan dari media-media lokal jauh lebih punya kekuatan untuk membantu publik, ya, karena tahu persis situasi apa sekitarnya. Tetapi dengan prinsip bahwa tugasnya tetap pada soal mendudukkan perkaranya dengan cara yang tepat sesuai dengan urgensi dan relevansi akan kebutuhan publik mengenai informasi. Saya kira begitu, Mbak Rina.
1: Oke, ke Mbak Hafiza, singkat saja mungkin Mbak Hafiza silakan dari sudut pandang psikologis.
0: Baik, sebetulnya saya sangat setuju ya dengan yang Pak Willy paparkan, bagaimana mungkin peran media lokal, peran strategis dari media lokal itu lebih kepada membangun kedekatan emosional gitu ya dengan masyarakat, sehingga kedekatan emosional itu serta budaya gitu ya, kedekatan budaya itu akhirnya menjadi muncul trust, dan trust itulah yang pada akhirnya bisa membawa optimisme untuk para masyarakat, sehingga dari optimisme tersebut akan memunculkan emosi positif yang bisa mengarahkan masyarakat pada akhirnya saya sehat mental gitu ya. Jadi lebih kepada saya tambahkan sedikit saja mungkin dari Pak Willy, Mbak Rina.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini menarik sekali ya pemirsa dan juga pendengar RPPL Indonesia. Jadi kesehatan mental publik ternyata memang tidak berdiri secara sendiri gitu. Ada lingkungan sosial, kondisi kehidupan, dan juga tentu saja ada informasi yang setiap hari masuk ke dalam pikiran kita. Tapi ini apakah ketika media memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara masyarakat memahami sebuah realitas, batas dan tanggung jawabnya ini sampai mana? Nah, akan kita bahas di segmen berikutnya. Dan kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Live Talkshow serentak LPPL Indonesia Mental Health Series, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik, disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Mapi Papua Selatan, Langkisau Pesisir Sumatera Selatan, Suara Mahardika Bondowoso Jawa Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series. Indonesia Darurat Kesehatan Mental, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama kami dalam live talk show serentak Mental Health Series edisi hari ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Pada segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana informasi dapat mempengaruhi emosi dan juga persepsi dari masyarakat. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ketika sebuah informasi memiliki dampak terhadap kondisi psikologis masyarakat. Tentu ada etika dan juga tanggung jawab yang perlu diperhatikan oleh media, ya, termasuk LPPL. Baik, kita ke Pak Willy terlebih dahulu, izin Mbak Hafiza, ya. Pak Willy, ini dari perspektif jurnalistik, apa prinsip yang paling mendasar yang harus diperhatikan seorang jurnalis ketika memberitakan isu yang berkaitan dengan kesehatan mental? Apakah ada hal-hal yang menurut Aji nih harus benar-benar dihindari karena berpotensi membahayakan atau juga ini bisa memperburuk kondisi orang yang diberitakan? Pak Willy, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Jadi ini jantung pembicaraan kita, ya. Media itu tidak bebas nilai, ya. Dia dibangun, tetapi dia juga menghadapi, karena begini, kebebasan pers, ya, kalau dalam hal ini untuk media arus utama, ya, itu kan bukan milik dirinya sendiri. Dia itu kan pemberian. Pemberian dari siapa? Pemberian dari masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berguna dalam hidupnya. Nah, karena itu media, dalam hal ini jurnalis, ya, termasuk diantaranya adalah jurnalis di media-media lokal yang misalnya yang terhimpun di LPPL, tidak bisa tidak, ya, harus mendarah dagingkan yang namanya etika jurnalisme, etika jurnalistik, ya, kode etik jurnalistik, yang kode etik bersamanya itu ada 11, dan sekarang beberapa organisasi profesi di dunia jurnalis itu sudah memiliki turunannya, kode perilaku, ya, bahkan sudah memiliki beberapa turunan yang terkait dengan misalnya bagaimana memberitakan kekerasan, terorisme, kemudian kawan-kawan difabel dan sebagainya. Itu Dewan Pers itu produksinya sudah banyak, ya, setahu saya, ya, sepanjang saya berhimpun di dalam berhikmat di dalam majelis etik, karena sering juga ketemu teman-teman lain di sesama eksponen Dewan Pers misalnya. Jadi mau nggak mau, ya, Anda tidak bisa satu pasal pun melanggar apa yang ditetapkan di dalam kode etik jurnalistik. Nah, untuk itu, ya, apa yang diberitakan dan bagaimana manusia direpresentasikan, konteks dilihat, itu harus memiliki relevansi, merepresentasikan manusia dan kehidupan serta kebutuhan. Dalam hal ini, kalau urusannya adalah dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa, ya, jangan tergoda untuk mencari sisi yang hanya menarik, yang menyenang-nyenangkan penonton atau netizen, lebih karena pengaruh yang saya sebut tadi, junta algoritma, yang lebih mengutamakan sebenarnya di balik itu kan ada komodifikasi informasi dan komodifikasi perasaan manusia. Nah, kalau orang terjebak di sana, maka biasanya mulai dari relevansinya, kemudian representasinya, cara membingkainya, bahasa yang digunakan, konteks yang mau di apa ya, di framingkan, ya, dan konsekuensinya hanya semata-mata untuk menangguk perhatian. Kalau sudah itu, maka yang disebut Mbak Rina yang terakhir tadi, membahayakan tidak. Nah, prinsip minimizing harm, sesedikit-dikitnya menimbulkan bahaya publik, itu harus dipegang menjadi yang utama. Ini kalau saya beritakan, lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya. Kalau jurnalis sudah paham itu, saya kira kita bersama ya sebagai anggota masyarakat akan merasa sedikit gembira karena tidak ada hal yang membuat mereka terpapar hal-hal yang lebih mengancam kesehatan jiwa. Saya kira itu Mbak. Prinsipnya adalah taat total kepada kode etik dan kode-kode turunan atau peraturan-peraturan turunan yang berbasis pada etika jurnalisme. Terutama perilakunya dalam menjalankan tugas jurnalisme. Begitu, Mbak Rina.
1: Oke, baik. Ini masih menarik di Pak Willy, izin Mbak Hafiza. Ini bagaimana dengan kelompok rentan nih Pak Willy? Ini kan ada anak dan remaja nih kita khususkan. Apa yang harus menjadi perhatian media ketika mereka menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang memiliki nilai berita, Pak Willy? Bagaimana ini?
2: Ya, sesedikit-dikitnya kita menghormati manusianya. Misalnya, kalau itu anak-anak, kalau itu perempuan, korban kekerasan, jenis kekerasan apapun ya, kekerasan yang umum, yang terkait dengan fisik, sampai kekerasan seksual misalnya. Satu, jagalah martabatnya, harkatnya, dan kehormatannya. Misalnya, nama tidak boleh disebutkan. Ya. Apalagi anak-anak. Bahkan berkali-kali dunia menunjukkan, dan sekarang media-media di barat, terutama media arus utama yang kelas atas itu, bahkan orang terkenal pun tidak disebut namanya ketika dia menjadi pelaku maupun dia jadi korban. Ya. Itu hanya disebut seorang apa, ya, terkena kasus apa, kejadian apa. Apalagi anak-anak dan perempuan korban kekerasan. Ya. Jadi mulai dari identitas, ya, alamat itu mungkin masuk identitas juga ya, tapi misalnya pelajar dirundung atau dibully oleh kawan-kawannya, ya, atau bahkan terkena kekerasan, itu tidak boleh disebutkan namanya, sekolahnya, ya. Lalu bagaimana orang mau tahu konteksnya? Ya memang ini harus melalui pengalaman panjang bagaimana cara peristiwa yang menarik itu sampai, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana informasi itu diolah, ya, tanpa merugikan korban, terutama korban, ya. Saya kira itu. Dalam konteks kesehatan mental, tidak boleh misalnya orang itu melakukan sesuatu yang mungkin disebut penyimpangan sosial, kemudian distigma menjadi sebuah kejahatan dan stigma yang lain, sampai kemudian katakanlah menggunakan diksi yang sangat buruk, gila dan seterusnya. Saya kira itu. Soal adalah bagaimana dia di framing, dia dikemas dengan bahasa, dan kemudian kalau pertanyaannya adalah remaja, bagaimana media bisa kembali pada profesionalismenya dan diukur profesionalisme itu seperti apa, antara lain kembali taat kepada kode etik dan kode-kode turunannya. Saya kira itu Mbak Rina.
1: Oke, baik. Kita ke Mbak Hafiza ini. masih menyambung stigma dari yang disampaikan oleh Pak Willy ini, Mbak Fiza. Salah satu persoalan yang masih kita temui kan adalah stigma terhadap orang yang dengan masalah kesehatan jiwa ini, agak belibet Rina ya. Stigma terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa ini masih sering kita temui nih, Mbak Hafiza ya. Dari perspektif psikologis nih, bagaimana pemberitaan yang kurang tepat bisa memperkuat stigma tersebut? Misalnya ini kan penggunaan istilah atau label yang disampaikan tadi ya, dalam pemberitaan, apakah itu bisa memberikan dampak psikologis kepada individu ataupun keluarga dari si yang disampaikan di dalam berita tersebut, Mbak Hafiza? Silakan.
3: Iya, baik, terima kasih banyak Mbak Rina. Sebenarnya melanjutkan dari Pak Willy tadi, kalau dari sudut pandang psikologi klinis, tentu yang terpenting adalah bagaimana jangan sampai berita-berita dan reportase itu tuh yang awalnya bertujuan untuk menginformasikan, tapi justru menjadi sebuah pemicu gitu ya, atau trigger bagi yang membaca ataupun menonton gitu. Dan mungkin tadi Pak Willy sudah sebutkan, hindari labeling-labeling tertentu, karena dari klinis pun, dari sudut pandang klinis pun, ternyata hanya penyebutan satu kata, hanya trigger-trigger yang bentuknya satu kata itu bisa mempengaruhi bagaimana psikologis kita bekerja gitu, bagaimana cara kita memaknakan hal tersebut. Misalkan labeling seperti oh gila atau orang gila gitu ya misalkan, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu hal yang tidak bisa menjadi bahan-bahan yang dibecandakan atau mungkin hal-hal yang menjadi konsumsi umum istilah-istilah tersebut, karena biasanya kalau dari sudut pandang klinis mungkin akan lebih ramah. Misalkan kalau kita ambil contoh, mungkin sebutan orang gila kita bisa sebut kalau dari sudut pandang klinis orang dengan skizofrenia gitu. Nah, kan hal-hal tersebut mungkin bisa lebih ramah didengar gitu ya, lebih ramah ditonton, karena juga tidak, pada akhirnya tidak tertrigger, karena mungkin orang-orang yang punya beberapa hal traumatis, mungkin pengalaman traumatis terkait dengan hal tersebut, atau mungkin pengalaman untuk dirinya sendiri atau stigma-stigma yang terjadi, itu bisa menimbulkan keyakinan bahwasanya apakah dengan saya, misalkan dengan saya stres, dengan saya depresi, dengan saya cemas, maka saya gila. Nah, kan hal-hal tersebut pada akhirnya bisa memicu gitu ya, tertrigger dari segi psikologi klinisnya, sehingga menurut saya stigma ini akan perlu gitu ya, dari mungkin dari media bisa menggunakan label-label yang menghindari trigger gitu. Dan juga sebetulnya terutama mungkin bagi konsumen yang sifatnya rentan, mungkin tadi disebutkan juga, kan biasanya emosionalnya juga lebih rentan ya, kalau misalkan pada anak-anak, pada remaja, pada perempuan bahkan, sehingga apabila kalau kita misalkan bicara di ranah anak-anak dan remaja pun, kan mereka biasanya lebih sensitif, dan akhirnya ada bentuk social comparison juga gitu ya, dari hal-hal media yang pada akhirnya akhirnya kan suka ada self-diagnose gitu ya, kalau mungkin tren anak muda sekarang tuh mendiagnosis dari, oh gejala-gejala ini, maka Anda gila gitu, atau mungkin Anda punya gangguan jiwa, Anda punya depresi dan semacamnya. Sehingga ini menjadi penting gitu ya, pada akhirnya peran media dalam mengolah sesuatu informasi menggunakan label-label yang ramah, dan mungkin juga pada akhirnya bisa bekerja sama gitu ya dengan psikolog klinis, apakah mungkin ada beberapa kata-kata yang, atau mungkin beberapa kalimat yang itu akan triggering secara psikologis atau mungkin secara traumatis gitu. Mungkin begitu kurang lebihnya Mbak Rina.
1: Jadi harus adanya kolaborasi juga gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri antara si jurnalis, tidak bisa menuliskan berita secara sembarangan dalam tanda kutip, tapi harus bisa berkomunikasi dengan baik, misalnya dengan psikolog, agar bisa menuliskan berita dengan baik dan tidak menyinggung pihak lain, seperti itu ya. Oke, jadi media, terutama media publik ini tidak, bukan hanya berbicara mengenai seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan empati, kehati-hatian, dan tetap berpihak pada sisi kemanusiaan. Serta tentu saja tanggung jawab itu tidak hanya milik media, tetapi publik juga ada peran di dalamnya. Lantas apa yang bisa kita melakukan, mulai dari mana? kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Baik, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Live Talk Show serentak LPPL Indonesia Mental Health Series, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik, disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, TV Tabalong Kalimantan Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan FM Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Live Talk Show serentak LPPL Indonesia Mental Health Series, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik, disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Mapi Papua Selatan, Langkisau Pesisir Sumatera Selatan, Suara Mahardika Bondowoso Jawa Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kita sudah sampai pada bagian akhir diskusi pada Mental Health Series edisi hari ini. Kita sudah melihat bagaimana informasi dapat membentuk cara kita memahami realitas, bagaimana media memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, dan bagaimana algoritme juga menjadi tantangan tersendiri di era digital ini. Sekarang mari kita bicara soal aksi, bukan hanya apa yang harus dilakukan media, tetapi juga apa yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat. Yang pertama kita ke Pak Willy, izin. Kalau kita mulai dari ruang redaksi, apa langkah sederhana nih Pak Willy, tetapi konkret yang bisa dilakukan jurnalis agar sebuah pemberitaan menjadi lebih ramah terhadap kesehatan mental masyarakat?
2: Iya, saya akan mengatakan dengan sayangnya ya Mbak ya, ruang redaksi kita itu sebenarnya sudah jebol. Ruang redaksi, bahkan media arus utama itu sudah jebol. Karena apa? Yang dikejar bukan algoritma perhatian untuk yang berkaitan dengan dalam konteks ini, bagaimana kesehatan mental, kesehatan jiwa masyarakat itu dijaga, dirawat, ya. Tetapi justru menjadi bagian dari yang tidak bisa menahan apa yang disebut disrupsi digital, ya. Sehingga media dipojokkan untuk berlomba-lomba menyelamatkan diri dari sisi ekonominya, ya, untuk mendapatkan kue ekonomi itu, ya, satu-satunya mengikuti rezim digital, ya. Nah, untuk ini saya kira media lokal justru dapat tampil secara kuat Karena mungkin media seperti LPPL ini kan tidak dituntut seperti media komersial. Nah, justru di sini perannya sangat besar. Untuk apa? Langsung saja, bagaimana mengubah newsroom atau ruang-ruang redaksi itu mendarah dagingkan ketika menulis para jurnalis itu menyiapkan apa, menyiapkan naskah, apakah itu untuk radio, untuk televisi, untuk media siber, selalu berpikir apa kepentingan publiknya. Ya. Kemudian saat menulis, apakah bahasa ini yang digunakan itu menjelaskan atau malah justru melabeli, memberikan labeling. Ya. Sebelum terbit, dipikir apa dampaknya. Sebelum ditayangkan, apa dampaknya. Problemnya sekarang, yang namanya media arus utama itu sudah diambil alih oleh media sosial. Publik, bahkan media itu menggunakan media sosial sebagai rujukan untuk membuat berita. Nah, ini jadi aneh. Kadang-kadang tanpa verifikasi. Minimal tanpa konfirmasi. Ya. Tetapi dia tidak bisa juga lepas dari kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana LPPL, media-media lokal ini, merebut kembali martabatnya, harkatnya, muruahnya. Ya. Dalam bahasa yang lebih umum, marwah. Ya. Nah, jadi rumusnya adalah relevansi, representasi, dan konsekuensi. Itu yang pertama. Masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Harus punya kemampuan untuk membaca secara utuh, ya, memeriksa sumbernya, mencari konteksnya, jangan langsung bereaksi. Nah, ini membutuhkan peningkatan literasi. Kalau literasi gagal, ya sudah. Dan ternyata sudah seperempat abad literasi kita memang gagal. Lihat saja hasil tes PISA yang diadakan oleh OECD. Kita itu menjadi negara yang paling, peringkatnya itu paling bawah, sudah 25 tahun. Kalau mau ditambah survei tahun 85-an, sudah 50 tahun. Nah, masyarakat, kuncinya adalah jadilah pembaca yang aktif, ya, bukan konsumtif pasif, bukan konsumen pasif. Untuk media publik bagaimana? Hadirkan informasi yang relevan. Ya, yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat, ya. Kontekstual, nah, kembali lagi juga literatif dan berguna. Maka bekerja sama dengan ilmuwan profesional di bidang lain, terutama misalnya psikologi seperti Mbak Hafisa, ini menjadi penting. Karena apa? Ya, yang paling dekat dengan kaitannya dengan dunia kesehatan mental, ya teman-teman dari dunia psikologi, ada juga sosiologi, ya, sosiatri, dan seterusnya. Ya. Media lokal dalam hal ini menjadi harapan, bukan harapan terakhir, tapi harapan yang sangat digantungkan, ya, untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatan mental di tingkat lokal. Saya kira itu kolaborasi menjadi penting.
1: Siap. Kita ke Mbak Hafiza nih sekarang. Apa yang bisa dilakukan seseorang nih agar tetap mendapatkan informasi yang penting tetapi tidak terjebak dalam kecemasan akibat terlalu banyak mengonsumsi berita yang silih berganti masuk keluar di media manapun. Apakah kita perlu punya semacam batasan atau kebiasaan tertentu nih dalam mengonsumsi informasi-informasi ini, Mbak Fiza?
3: Iya, baik. Kalau kita bicara tentang bagaimana kebiasaan nih, bagaimana kita mengelola kecemasan untuk bisa menyaring setiap informasi yang kita baca, yang kita tonton. Tentu ada beberapa hal yang bisa rekan-rekan di sini lakukan, gitu ya, dari segi dari sudut pandang kesehatan mental, gitu. Yang pertama adalah kita perlu memahami tubuh kita, reaksi tubuh kita, reaksi pikiran kita ketika kita membaca atau menonton informasi tersebut. Apakah ketika selesai membaca berita kita muncul, misalkan dadanya berdebar atau mungkin ada sesak yang dirasakan, sebetulnya itu adalah sinyal dari tubuh bahwa oke, nampaknya saya sudah cukup merasa cemas, sudah ada gejala-gejala fisik yang dirasakan, maka saya sudah waktunya untuk berhenti. Berhenti sejenak dalam mengkonsumsi informasi. Apakah berhenti sejenak dalam mengkonsumsi informasi menjadi sesuatu yang buruk? Jawabannya tidak. Karena kesehatan mental kita pun tidak kalah pentingnya dengan bagaimana kita aware terhadap berita-berita di lingkungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga tadi mungkin sempat disebutkan oleh Pak Willy terkait dengan batasan, terkait dengan boundaries. Kita perlu menentukan nih, sebetulnya waktu mungkin ya, waktu khusus untuk cek berita tuh kapan saja sih. Meskipun tidak dapat dipungkiri gitu ya, kita bisa mengakses media kapanpun kita mau, tapi akan nampak lebih baik untuk kesehatan mental ketika kita punya jadwal gitu. Misalkan 2 kali sehari, setiap pagi dan malam saya akan membaca berita. Jangan sepanjang waktu kita membaca berita, karena itu akan bisa menghilangkan fokus kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu juga jangan lupa teman-teman untuk bisa membaca atau mengakses informasi dari sumber-sumber yang terpercaya gitu, karena biasanya sumber-sumber yang tidak terpercaya itu biasanya kan ada hoax nih. Nah, hoax ini tuh bisa memperparah kecemasan kita gitu, meskipun realitasnya misalkan realitasnya keparahannya di level 5, tapi dengan hoax itu bisa jadi keparahannya seakan-akan di level 15 gitu. Dan itu membuat kita semakin cemas gitu. Sehingga ya tadi ya, dari segi sumber terpercaya, dari segi bagaimana frekuensi kita mengakses informasi, yang perlu kita pahami bahwa frekuensi pemberitaan itu tidak sama dengan frekuensi kejadian nyata itu terjadi gitu. Jadi kita perlu paham, perlu aware, perlu sadar akan hal itu, dan kita perlu punya boundaries gitu, punya boundaries untuk kita menjalani aktivitas kita sendiri, dan kita aware terhadap lingkungan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mbak Rina.
1: Oke. Baik, terakhir nih ya, closing statement dari masing-masing narasumber pada kesempatan kali ini, singkat saja, berikan pesan nih kepada masyarakat, bagaimana bisa kita memahami bahwa menjaga kesehatan mental di tengah derasnya arus informasi ini merupakan tanggung jawab kita semua, kita bersama. Silakan closing statementnya, Pak Willy terlebih dahulu, silakan.
2: Ya, bagaimana ya? Jadi kita dari sisi jurnalisme ya membutuhkan pers ya yang tidak membuat dunia tampak lebih indah daripada kenyataannya. Itu, tapi juga tidak membuat kenyataan apa yang menjadi lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Ya, inilah prinsip keseimbangan, tetapi juga membutuhkan jam terbang ketika jurnalis harus sampai di sana. Kemudian pers harus membantu manusia memahami dunia, termasuk dunia lokal yang terkait dengan kesehatan mental atau jiwa, dengan lebih jernih. Sebab dari kejernihan pengetahuan, kejernihan informasi, kejernihan berita, kemampuan kita menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga kehidupan bersama, itu akan bisa dimulai, dilanjutkan, dan terus dirawat. Saya kira itu.
1: Silakan Mbak Hafiza, closing statement-nya.
3: Kalau dari saya, jadi teman-teman, kecemasan terhadap suatu berita itu tuh wajar, tapi sebetulnya yang paling terpenting adalah bagaimana kita tuh bisa memilih bagaimana kita merespon dan mengkonsumsi informasi tersebut, karena kendalinya tetap ada pada kita. Tentu kalau misalkan ada beberapa hal yang teman-teman gejala-gejala yang memang dirasa tidak bisa teman-teman tangani, jangan ragu untuk mengunjungi profesional, entah itu boleh psikolog ataupun psikiater gitu, untuk bisa mengatasi dan mensejahterakan gitu ya, dan bisa membuat teman-teman lebih sehat mentalnya. Jadi mari sama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat mental gitu ya, untuk Indonesia yang lebih tenang untuk menghadapi setiap kabar, entah itu kabar yang baik ataupun buruk. Mungkin demikian dari saya, terima kasih banyak.
1: Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Willy dan juga Mbak Hafiza atas insight yang luar biasa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih, sehat selalu Mbak Hafiza dan Pak Willy, atas waktunya juga terima kasih banyak. Baik, pendengar juga pemirsa LPPL di seluruh Nusantara, dari perbincangan kita hari ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kesehatan mental publik tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan informasi yang kita konsumsi setiap hari. Media memiliki kekuatan untuk membentuk cara masyarakat melihat sebuah realitas. Karena itu, jurnalisme yang akurat perlu berjalan bersama dengan etika, empati, tanggung jawab, dan juga tanggung jawab yang memanusiakan. Dan sebagai masyarakat, kita juga perlu belajar menjadi konsumen informasi yang sehat, kritis terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi, serta tahu kapan harus mengambil jeda dari derasnya arus informasi. Karena pada akhirnya, menciptakan ruang informasi yang sehat bukan hanya tanggung jawab media, ini adalah tanggung jawab bersama. Saya, Rina Repitasari, pamit undur diri, dan sekali lagi, terima kasih kepada Pak Willy Pramudia dan juga Mbak Hafiza Putri Sukmana yang telah berbagi perspektif dan pengetahuan pada hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia yang telah mengikuti live talk show serentak Mental Health Series pada edisi hari ini. Tetap kritis dalam menerima informasi, tetap bijak dalam menyebarkannya, dan jangan lupa menjaga kesehatan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Hari ini menjadi hari terakhir bulan Agustus. Siapa yang rasanya seakan-akan gak mau untuk beralih ke bulan lainnya? Ada yang pengennya cepet-cepet ya di bulan lain, karena sebentar lagi September, identik dengan September ceria. Semoga jadi manifestasi ya untuk kita ucapkan setiap harinya, bahwa setiap perkataan kita menjadi doa yang terbaik.

pendengar, beberapa hari terakhir ya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini masih menjadi masalah utama bagi kesehatan paru-paru karena menghasilkan partikel halus beracun yang dapat menembus saluran pernafasan dalam. Bayangin ya, kita yang hidup di Jawa Tengah, terutama di Kota Magelang, udaranya yang terkenal sangat-sangat masih asri, bahkan di sekitarnya juga masih sejuk, dingin yang terasa. Ada bakar-bakaran dari sisa rumah tangga, misalnya sampah gitu ya, itu juga cukup membuat seseorang jadi terkena asma atau seseorang jadi terkena sakit di saluran pernafasan. Ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan sosokan atau gimana. Memang ketika kita menghirup asap dari pembakaran itu sangat tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan peradangan di mana partikel beracun dan zat kimia dari pembakaran dapat memicu inflamasi serta menyebar lewat peredaran darah. Bahayanya, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma atau penyakit paru sangat berisiko tinggi mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jadi, saya harap deh, sahabat pendengar, udah gak bakar-bakar sampah lagi ya. Kalau mau bakar-bakar, mending bikin tong sendiri deh. Dengan sisa dari tong itu, misalnya ada oli yang besar, atau mungkin ya macam-macam gitu ya, dilobangin aja secara vertikal, kemudian nanti buat tutupnya. Jadi bisa buat sekam di sana daripada harus mencemari udara yang sebersih ini. Kita jadi lebih toleransi gitu ya satu sama lainnya. Berangkat dari kasus karhutla yang terjadi di banyak wilayah ya, semoga kita jadi lebih sadar akan kesehatan paru-paru kita. Di Inspirasi Keluarga, segmen yang kedua, Vita masih punya nih banyak lagu-lagu spesial untuk Anda. Jadi jangan lewatkan ya. Masih bisa untuk request lewat 0882-135-135 atau di www.jogjastreamers.com. Sobat pendengar masih terus bisa streaming untuk bisa mendapatkan dan menikmati lagu-lagu favorit. Pelabuhan Cinta, Teddy Harvey siap untuk menemani di Inspirasi Keluarga.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209-211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur Tumpang Koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu

sahabat pendengar, terima kasih Anda tadi sudah gabung ya bareng sama Vita di 0882 135 135. Ada Bu Riono, halo Bun. Karisma Cinta tadi sudah muter ya, semoga bisa memberikan kebahagiaan di hati. Ada Om Lembayung juga, terima kasih sudah bergabung. Jamal Mirda juga sudah diputar. Kemudian juga ada Mbak Hera, udah ngantor di pasar Mbak, laris manis Tanjung Kimpul. Ya Alhamdulillah sehat ya, pokoknya meskipun jarang ketemu di udara tetap ya, tetap di hati pokoknya. Ya sahabat pendengar, di hari Selasa besok ya, ini Radio Magelang FM akan mengudara dengan dialog interaktif peran pemerintah dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan Kota Magelang. Bersama dengan seniman budayawan komunitas Sigra Bawono, ada Mas Tiko Yuniarto, kemudian Haji Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang ya, Dr. Sri Harso, Wakil Wali Kota, dan juga Bapak Nurwiono, SNMPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Besok siang ya sahabat, hari Selasa 1 September 2026 di pukul 1. Oke lah kalau gitu. Iya betul banget ya Om Lembayung ya, sudah mendekati waktu zuhur. Dan azan nanti dikumandangkan di pukul 11 lebih 40 menit ya. Jadi sembari siap-siap ke masjid, saya masih memutarkan lagu-lagu favorit Anda. Ada Rosa dengan Nada-Nada Cinta, siap mendendangkan hati yang sedang berbunga-bunga mungkin, atau lagi gak baik-baik aja. Semoga cepat membaik ya.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Ya, sahabat pendengar, baru saja kita dengarkan kumandang azan yang dikumandangkan ya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Vita pamit undur diri ya dari ruang dengar 103,5 di Inspirasi Keluarga. Kalau begitu, jangan kemana-mana juga. Di hari terakhir bulan Agustus ini, Vita berharap kita membuka lembaran baru lagi di bulan September dan bulan-bulan selanjutnya dalam keadaan sehat, pikiran sehat, dompet juga sehat ya. Dan kalau begitu jangan kemana-mana karena sajian musik spesial kemerdekaan masih ada di hari ini. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat siang sahabat pendengar. Gak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan Agustus. Ya, di penghujung Agustus ini, yuk kita lepaskan segala lelah. Kita syukuri setiap langkah yang telah ditempuh. Dan jadikan sisa hari ini sebagai persiapan indah menyambut bulan yang baru. Baik, sahabat pendengar, seru banget untuk siang ini. Saya Dani, satu jam punya waktu di SMS. Sajian musik spesial tembang-tembang kemerdekaan dan perjuangan ya. Yang tentunya dengan kita nikmati tembang-tembang kemerdekaan, tembang perjuangan, ini akan semakin menambah rasa nasionalisme kita ya. Sebagai tembang pertama, kita simak dulu satu puisi dari Frankie Sahilatua dengan temannya Pancasila.

rumah kita, Frankie Sailatua. Temang ini dirilis tahun 2011. Album ini merefleksikan kecemasan sang musisi balada di mana melihat perpecahan dan lunturnya pengalaman nilai-nilai dasar bernegara. Pancasila digambarkan sebagai naungan atau rumah tempat berhimpun seluruh rakyat Indonesia yang majemuk tanpa memandang perbedaan suku, warna maupun agama. Ya, liriknya mengajak masyarakat kembali pada semangat sama, sama dapat, sama rasa, serta merajut cinta kasih sesama anak bangsa. Oke, kita tinggalkan Frankie, kita ketemu bareng Kak Sairo dengan temannya pemuda di SMS.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab.

SMS sampai jam 1 siang masih bareng Sedani. Sahabat pendengar, satu bulan di bulan Agustus kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang kali ini ke-81. Tentunya ini sebagai bentuk menghargai perjuangan para pahlawan, ya khususnya generasi muda, diajak untuk menghargai perjuangan para pahlawan. Mereka belajar tentang sejarah dan pengorbanan yang telah dilakukan demi kemerdekaan. Ini memberikan aspirasi untuk berkontribusi lebih bagi bangsa dan negara. Baik, kita simak lagi. Satu teman, aku anak Indonesia.

Tembang Aku Anak Indonesia merupakan tembang yang sangat terkenal di tahun 60-an dan seolah tidak lekang oleh waktu. Tembang Aku Anak Indonesia ini kembali populer setelah dinyanyikan ulang oleh Ruth Manurung yang berkolaborasi dengan Terence di tahun 2011. Kepopuleran tembang ini dapat dibuktikan lewat 8.000 pendengar tembang ini, Aku Anak Indonesia, di YouTube, dan ada sebanyak 21.000 orang yang mengacungkan jempolnya untuk tembang ini, Aku Anak Indonesia. 8.000 pendengar tembang ini, Aku Anak Indonesia, di YouTube, dan ada sebanyak 21.000 orang yang mengacungkan jempolnya untuk tembang

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak

Sahabat pendengar, tembang kebangsaan dan tembang-tembang perjuangan selalu disemarakan saat hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia untuk membangkitkan semangat patriotisme, mengenang jasa pahlawan dan memperkuat persatuan bangsa, simbol persatuan dan nasionalisme. Tembang kebangsaan merangkul semua kalangan masyarakat dalam satu identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia. Ismail Marzuki dengan temannya Rayuan Pulau Kelapa di SMS. Sajian musik spesial teman-teman perjuangan.

Mangga Iwan Pulau Kelapa, Temang yang menceritakan tentang keindahan alam, kekayaan flora, dan kepulauan Indonesia yang subur untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Temang yang diciptakan oleh komponis besar Ismail Marzuki pada tahun 1944. Liriknya menggambarkan pemandangan pantai dengan nyur pohon kelapa yang melambai serta kemakmuran bumi Indonesia. Dan temang ini memupuk rasa bangga, kekaguman, dan kecintaan warga terhadap bangsa. Pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, stasiun televisi nasional atau TVRI sering memutar tembang ini sebagai penutup siaran setiap malam. Oke, Ibu Sud dengan tembangnya, Tanah Airku.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

SMS sampai jam 1 siang masih bareng Sedani. Sahabat pendengar, tradisi bernyanyi bersama-sama di acara 17-an dapat mengenalkan sejarah bangsa kepada anak-anak dan generasi muda. Tembang-tembang perjuangan bisa dikatakan juga harta kultular yang wajib dijaga agar tidak luntur oleh zaman. Dan juga bisa dijadikan sebagai edukasi dan pelestarian budaya. Katon Bagaskara, Anda suka temangnya, kita simak dengan Negeri di Awan.

Sahabat pendengar, Katon Bagaskara menciptakan tembang ini bersama saudaranya Andre Manika. Berdasarkan imajinasi dan kekaguman mereka terhadap keindahan alam Dieng yang suasananya terasa seperti berada di atas awan. Liriknya juga menggambarkan sosok pribadi berhati lembut, suci dan menenangkan, bagaikan ketenangan di tempat yang tinggi dan damai. Single populer ini dirilis pada tahun 1994 sebagai bagian dari album solo perdana Katon Bagaskara. Kita tinggalkan Katon Bagaskara. Kita simak satu tembang yang dibawakan oleh Ismail Marzuki, Indonesia Pusaka.

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia. Udara.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, ada alasan kenapa tembang-tembang kemerdekaan seperti Hari Merdeka, Indonesia Pusaka, dan Maju Tak Gentar selalu terasa spesial setiap bulan Agustus. Ya, karena musik mampu membangkitkan emosi sekaligus mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa. Tembang perjuangan nasional bahkan masih menjadi bagian dari tradisi perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya tentunya, untuk mengenalkan nilai patriotisme kepada generasi muda. Termasuk satu tembang yang tidak asing ya, yang sangat membangkitkan semangat perjuangan.

Halu-halu Bandung menggambarkan keberanian rakyat dan pejuang Indonesia yang tidak kenal menyerah melawan tentara Sekutu dan Nika. Pada awalnya tebang ini lahir dari pengalaman pribadi Ismail Marzuki yang mengungsi ke Bandung, menyimpulkan rasa rindu dan kenangan indah dengan kota tersebut sebelum bertransformasi menjadi tembang perjuangan. Ungkapan menjadi api betulan melambangkan tekad bulat warga Bandung yang rela membakar kota mereka agar tidak dikuasai musuh. Ya, baik, sahabat pendengar, tembang terakhir Bangun Pemudi Pemuda. Sekaligus dengan tembang ini saya Dani Bat undur. Terima kasih bersamanya. Ya, jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan. Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin. Indonesia desak langkah nyata organisasi kerjasama Islam hadapi Israel. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Jus Rianto dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
1: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
2: Dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ada ada beberapa penerbangan yang
1: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau kategori 1.
3: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau kategori 1 yang tentunya minimum visibility itu di 800 meter. Untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
1: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Jusranto, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kekeringan ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah tidak bisa mendapatkan aliran air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin.
4: Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang, atau malam.
5: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leding di tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah masih mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
4: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
6: Jadi harapannya apa nih?
4: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya, kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih, semoga aja bisa secepatnya distribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
5: Dalam hal ini, Pemerintah masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pembenderamasih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pembenderamasih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
7: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang minta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi. Bisa instalasi IPA 2 untuk didrop ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja. Bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
8: Gratis lah.
7: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
5: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, pembendara masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
0: Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Indah Febrianti Bulolo dari RRI Gunung Sitoli.
9: Terutama ini instansi ketiga, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain.
10: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli, Yasuhi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Sitoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
11: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah teknis juga kita akan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
10: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Harefa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
9: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diaskarkan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser, melibatkan banyak pihak. Terutama ini instansi ketiga, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
10: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis atau PPDS baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama Tahap 1 2026. Program studi baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis. Sugandi Afandi melaporkan.
12: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
8: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di rumah sakit penyelenggaraan pendidikan utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.773 tenaga spesialis, tenaga medis, di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
13: Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak 30 juta per bulan. 30 juta per bulan untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi itu. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
12: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrean kendaraan di SPBU di Atambua, Kabupaten Belu, terus terjadi. Feby Leolede dari RRI Atambua melaporkan selengkapnya.
14: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite.
15: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
14: Kalau untuk perlambat distribusi tidak, sejauh ini dari depo ke pupu sudah melakukan penyaluran lebih awal, tibanya lebih awal. Ya seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, ya, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain. Nah, ini di saat situasi pertama harga naik, banyak pengguna Pertalite lagi meningkat. Ya, kita batas satu kali pengisian saja supaya tidak boleh penobelan.
15: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
16: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam Kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah yang berpelat luar juga karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
15: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyusul masuknya tunanetra pada desi 5, akurasi data menuai sorotan. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan.
17: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
18: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat pengertian. Harapan saya bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih dapat carian harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
17: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
19: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
17: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
0: Gerakan pangan murah hingga pesta rakyat mewarnai puncak peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Tengah ke-81. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
20: Relatif stabil semua artinya.
0: Gerakan pangan murah hingga pesta rakyat mewarnai puncak peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Tengah ke-81. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.

0: Antusiasme masyarakat terlihat di sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud semangat kebersamaan dalam tema Hari Ulang Tahun ke-81 Jawa Tengah, yakni Jawa Tengah 81 Gembrugut Ngawiji. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
1: Dan tentu saja ini juga bagian kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ke-81 dengan tema 81 Jawa Tengah 81 Gumpergut Ngawiji. Ini adalah bentuk dari kita apa yang selalu disampaikan Pak Gubernur Pak Ahmad Lubi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bukan Superman lah maksudnya, tapi adalah kita harusnya super team. Jadi kita berkolaborasi, gumpergut itulah bersemangat, nyawiti kita menyatu.
0: Kepala Disperindak Provinsi Jawa Tengah Juli Emilia menyebutkan gerakan pangan murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
2: Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini, itu ada harga harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron di pusat-pusat itu.
0: Adapun gerakan pangan murah juga diramaikan dengan Borobudur Friendship Run 5K yang diikuti sekitar 1.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Bang Jateng Borobudur Marathon yang akan digelar pada 15 November nanti. Warga juga disuguhi pameran UMKM, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kuliner khas daerah gratis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTM LBOK Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Kini kita beralih dari informasi dari dunia olahraga. PSM Makassar resmi luncurkan skuad dan jersey musim 2026-2027. Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar melaporkan.
4: Melalui kesempatan ini secara simbolis kami menyerahkan sebuah pemeranina bagi Makassar 9 badi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan menjadi siri nafasnya bagi tim PSM Makassar. Amin.
5: PSM Makassar resmi memperkenalkan skuad dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Indah Bosowa, Makassar tadi malam dan dihadiri jajaran manajemen, pemain, pelatih, supporter, serta wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan peluncuran tim ini menjadi titik awal bagi PSM untuk bangkit dan kembali ke posisi terhormat di kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSM tidak dapat dipisahkan dari kota Makassar. Ia berharap PSM dapat kembali bermain di kandangnya sendiri dan memberikan pertandingan terbaik bagi masyarakat kota Makassar. Munafri mengatakan pemerintah kota bersama berbagai pihak terus berupaya mewujudkan harapan tersebut. Ia berharap PSM dapat kembali memiliki kandang di kota Makassar dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ia juga menegaskan pemain PSM merupakan representasi harga diri masyarakat kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu, pemain diminta menunjukkan permainan terbaik dan mempersembahkan prestasi bagi masyarakat.
6: Terkhusus para pemain PSM yang hadir pada malam hari ini, kalian adalah harga diri warga kota Makassar. Kalian adalah harga diri orang Sulawesi Selatan. Tunjukkanlah permainan yang terbaik, berikanlah prestasi yang terbaik. Hanya dengan prestasi kita bisa menghilangkan segala kritikan-kritikan yang muncul. Hanya dengan prestasi kita mampu memberikan apa yang menjadi harapan warga kota Makassar. Warga kota Makassar tidak meminta apa-apa selain piala.

0: yang bisa kembali ke kota ini.
1: Sementara itu, pelatih PSM Makassar dari Hekelisik mengaku bangga dapat kembali berada di Makassar setelah 8 tahun. Ia menyebut sambutan dan dukungan para supporter PSM sebagai sebuah kehormatan. Dari Hem mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membawa PSM meraih kesuksesan dan menjadi juara pada masa mendatang.
2: Saya sangat bangga dan bahagia bisa berada di sini lagi setelah 8 tahun serta membangun kesuksesan baru PSM Makassar bersama kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Datanglah ke stadion dan mari kita meraih kesuksesan bersama lagi serta menjadi juara di masa yang akan datang.
1: Launching tim dan jersey menjadi bagian dari persiapan PSM Makassar menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap dukungan supporter terus mengalir sepanjang perjalanan PSM pada kompetisi sepak bola Indonesia musim ini.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Media gram dan influencer yang memiliki sedikitnya 50 ribu followers. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Sigit Avendi, Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, Green Card menjadi upaya membangun kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan kreator digital. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapat kemudahan akses ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk fasilitas masuk secara gratis.
1: Pemberian Green Card Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan kepada influencer maupun mediagram bertujuan untuk memfasilitasi para influencer maupun mediagram untuk bisa mengakses objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak yang pada intinya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dampaknya juga sangat positif dalam meningkatkan multiplier effect bagi UMKM, pelaku-pelaku wisata sehingga bisa bangkit dan bergairah.
0: Melalui Green Card, kreator mendapatkan kemudahan ketika datang ke destinasi untuk membuat konten. Di sisi lain, pengelola wisata memperoleh tambahan kanal promosi melalui konten yang dipublikasikan para kreator. Suci Avandi, Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk laporannya. Dan dari Jawa Timur kita sekarang melangkah ke Jawa Tengah, di mana Karhutla masih ancam wilayah Wonogiri dan dalam 2 bulan tembus 64 kasus kebakaran. Informasinya akan disampaikan oleh Mami dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Silakan, Mami.
3: Baik, terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih menjadi ancaman serius selama berlangsungnya musim kemarau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hingga 27 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wonogiri mencatat telah terjadi sebanyak 64 kejadian karhutla yang terhitung sejak bulan Juli. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, Minggu 30 Agustus merinci dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 34 kejadian berlangsung sepanjang bulan Juli, sementara 30 kejadian lainnya terjadi pada periode 1 hingga 27 Agustus. Faktor cuaca ekstrim seperti lonjakan suhu udara pada siang hari dan hembusan angin kencang menjadi pemicu utama cepatnya penyerapan api dan perambatan di area vegetasi kering. Meski penyebab pasti dari puluhan kasus tersebut masih terus didalami, indikasi kuat mengarah pada kebiasaan warga melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan yang kemudian merembet ke area lahan kering sekitarnya. Potensi kebakaran hebat juga mengintai kawasan perbukitan dan pegunungan. Rimbunnya vegetasi yang mengering serta pantulan sinar matahari pada material tertentu seperti kaca berpotensi memicu timbulnya titik api. Fuad memastikan tidak ada korban jiwa dalam seluruh rangkaian insiden karhutla tersebut. Penanganan di lokasi kejadian terus diperkuat melalui kerjasama tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, relawan, warga setempat serta pihak perhutani. Guna mencegah bertambahnya kasus baru, BPBD Wonogiri menghimbau masyarakat luas untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan selama cuaca panas dan kering berlangsung. Demikian, saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Mami untuk laporannya. Dan pendengar dari Jawa Tengah, kita kembali lagi ke Jawa Timur. Diawali doa bersama untuk Indonesia, Tuban, Spekta Night Carnival 2026, Pukau Ribuan Mata. Reporter Yulia dari Radio Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur sudah siap dengan laporannya. Silakan, Yulia.
4: Pendengar, ribuan warga memadati pusat kota Tuban untuk menyaksikan kemeriahan Tuban Spekta Night Carnival TNSC 2026 Sabtu malam 29 Agustus. Mengusung tema Beyond the Edge, perayaan malam kemarin menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI Kabupaten Tuban tahun 2026. Tak sekadar pertunjukan hiburan, TNSC 2026 diawali dengan doa bersama untuk para korban bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Suasana haru semakin terasa ketika Wakil Bupati Tuban bersama Forkopimda undangan dan masyarakat menyalakan lampu sorot flashlight dari gawai masing-masing sebagai simbol kepedulian dan doa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Setelahnya, suasana berubah meriah dengan suguhan kembang api yang menghiasi langit kota Tuban. Ribuan warga yang memadati alun-alun Tuban sebagai titik start tampak antusias menikmati pertunjukan pembuka tersebut. Kemeriahan berlanjut saat 20 regu mulai menyusuri rute Parade Kirab. Sepanjang rute tersebut, masyarakat memadati jalan-jalan protokol kota Tuban hingga kawasan Jalan Sunan Kalijaga. Beragam atraksi seni tradisional dan modern ditampilkan dengan kreativitas masing-masing peserta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan memberikan suguhan terbaik dalam TNSJ 2026. Menurutnya, kreativitas yang ditampilkan menjadi karya dan bagian penting dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus menjaga keberagaman seni dan budaya. Wakil Bupati juga mengapresiasi pembukaan TNSJ yang diawali dengan doa bersama dan perayaan penyalaan flashlight sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah bencana di sejumlah daerah.
5: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban untuk laporannya. Sekarang kita menyeberang ke Bali. Dampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI di Pustu Dauhpuri, Wali Kota Jayanegara berbagi pengalaman terkait dengan berbagai inovasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Untuk selengkapnya akan disampaikan reporter Bambang Hadiadi dari Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Bambang, laporannya.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jayanegara, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, dan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri, Dr. Elvin Elias, SOS MSI, beserta jajaran ke Puskesmas Pembantu atau Pustu Dauhpuri, wilayah kerja Puskesmas 2 Denpasar Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Pustu Dauhpuri. Layanan tersebut diantaranya ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang kesehatan ibu dan KB, kelas ibu hamil, ruang kesehatan anak dan imunisasi, serta ruang damakesmas. Usai melaksanakan peninjauan, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus memuji pelayanan yang ada di Pustu Dauhpuri. Pihaknya menyebut untuk sekelas Pustu Dauhpuri memiliki pelayanan yang lengkap dengan standar yang baik. Lebih lanjut, Benyamin mengatakan terobosan yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar adalah hal yang luar biasa, tidak hanya inovatif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Model seperti ini sangat baik untuk dipelajari dan dikembangkan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Denpasar, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu, pihaknya juga berharap pengalaman dan inovasi yang dilakukan Kota Denpasar dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan dibagikan kepada daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan publik. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara mengatakan, kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI ke Pustu Dauhpuri merupakan momentum penting untuk memperkenalkan dan berbagi pengalaman terkait berbagai informasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Denpasar terus mendorong penguatan puskesmas pembantu agar tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya promotif dan preventif, serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Demikian saya Bambang Hariadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik pendengar, laporan reporter Bambang Hadiadi dari Radio Publik Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live. Kita akan kembali lagi berikut ini.
7: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariu, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Indu Santiago di RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host. Dan Berita Indonesia Live hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang WIB, jam 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airingnya atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 10 WITA dan di 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di segmen kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
7: Persada ID Talks. Persada ID Talk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya Edo Santiago. Hubungannya apa? Perselingkuhan dengan gangguan jiwa nih. Kita sudah kedatangan tamu terhormat yaitu Dr. Katarina Bernadette Dinda Sekar Melati, spesialis kedokteran jiwa.
8: Iya, ya? Betul.
2: Dari RSUD Temanggung, ini kita mau ngomongin soal perselingkuhan dan gangguan jiwa. Kalau secara definisi nih, Mbak Dinda, sebetulnya perselingkuhan itu apa sih?
8: Nah, bagus banget. Jadi, kita tuh taunya selingkuh secara garis besar lawan jenis gitu ya. Ada hubungan khusus apa segala macam. Nah, kalau mau balik lagi nih, apa sih selingkuh itu secara definisi itu kita boleh lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin bisa dilihat ya. Di sini saya langsung bacain aja daripada salah ngomong. Ini yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, selingkuh itu secara definisi lebih ke menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, atau bisa juga disebut serong. Nah, arti pertama tuh.
2: Yang serong tadi ya?
8: Nah, ya, okay. Masuk ke definisi KBBI yang pertama. Nah, itu masih global ya? kan hanya menyembuhkan global. Sesuatu ya. Untuk kepentingan sendiri.
9: Apapun dan tidak itu berarti terang. Ya.
8: Betul. Hmm. Ya, atau bisa juga disebut serong. Hmm. Nah, arti pertama tuh.
9: Yang serong tadi ya.
8: Nah, ya okay. Masuk ke definisi KBBI yang pertama. Hmm. Nah, itu masih global ya. Terlalu kan hanya menyembuhkan.

0: Jadi di sini kita mau membantu dulu nih, menggalakkan ternyata tuh selingkuh nggak hanya lawan jenis, nggak hanya dengan
1: pacar, istri,
0: hubungan suami
1: ya.
0: Istri ternyata tuh artinya masih besar, definisinya semakin besar.
1: Hubungannya tadi kalau kita tarik garis lurus gangguan jiwa ya, bisa berawal dari gangguan jiwa atau bisa mengakibatkan gangguan jiwa yang lebih ya.
0: Betul.
1: Ini mungkin bisa dijelaskan nih.
0: Kalau ditarik dari gangguan jiwa dulu nih, gangguan jiwa juga macam-macam ya Mas ya. Nah, biasanya itu yang bisa menjadi premorbid atau faktor risiko munculnya perselingkuhan, entah itu di bagian pasangan, uang, ataupun data apapun, adalah yang berikatan dengan gangguan mood dan gangguan kepribadian. Seperti itu ya. Jadi dari banyak gangguan jiwa, ada gangguan jiwa organik, terus ada gangguan jiwa psikotik, gangguan mood ya, terus ada gangguan kepribadian. Yang paling sering menjadi faktor risiko atau mencetuskan adanya hasrat ingin selingkuh itu dari gangguan mood sama gangguan kepribadian. Kok bisa sih, balik-balik lagi, yang namanya gangguan jiwa mau apapun itu ya, itu dipengaruhi oleh tiga faktor nih secara garis besar Mas Edo. Ada faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial, biopsikososial. Yang ketiganya saling berhubungan dan saling menjadi lingkaran setan.
1: Sorry, tadi yang bio ya, biologis ini berarti apakah secara harfiah keturunan atau apa?
0: Oke, menarik ya. Ya, kita ngomong ke ilmiah dulu nih, evidence based ya, berhubung basicnya juga kita di kedokteran. Jadi sebenarnya nih, soal mula bisa terjadinya ada rasa selingkuh itu didasari oleh adanya rasa lust drive, nafsu ya. Nah, dari neurotransmitter di otak itu yang paling berperan adalah dopamin. Ya, dopamin, serotonin, norepinefrin, yang paling dopamin adalah dopamin. Nah, ini faktor neurotransmitter yang tinggi itu yang menyebabkan kita punya tendensi atau punya bakat yang lebih dari orang yang lain.
1: Oke, demikian tadi waktu kita bergabung bersama Dr. Katarina Bernadette Dinda Sekar Melati, spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Temanggung. Saya Edu Santiago pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik, pendengar, sekarang kita menuju ke Provinsi Banten. Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026 yang laporannya akan disampaikan oleh Andri dari Tangerang Radio Provinsi Banten. Silakan Andri laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026. Bupati Tangerang Muhammad Misyar Rashid secara resmi menutup kejuaraan Raja Wali Junior League 2026 usia 10-13 tahun yang digelar di Sport Center Kelapa 2. Dalam sambutannya, Bupati Misyar Rashid mengucapkan terima kasih atas pemilihan Sport Center Kelapa 2 Kabupaten Tangerang sebagai tempat penyelenggaraan dan mengapresiasi kejuaraan tersebut sebagai upaya pembinaan talenta-talenta muda sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki sarana olahraga yang sangat memadai dan lengkap, khususnya bidang olahraga sepak bola. Tercatat ada stadion mini di setiap kecamatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati Michelle juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya dan senantiasa memberikan tuntunan agar anak-anaknya terus semangat belajar di sekolahnya masing-masing. Ia juga berharap kejuaraan tersebut bisa menjadi agenda tetap yang rutin digelar setiap tahunnya dengan lebih baik lagi, baik cakupan peserta maupun penyelenggaraannya. Melalui kejuaraan tersebut, diharap akan juga dapat melahirkan pemain sepak bola yang profesional, bukan hanya di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Adapun juara kelompok umur U10, juara pertama diraih oleh SD Negeri Pinang 3, juara 2 diraih oleh SD Negeri Pondok Jagung 4, dan juara 3 diraih oleh SD Negeri Kompleks API. Untuk golongan usia 13 tahun, juara pertama diraih oleh Palapa Maverick, juara 2 diraih oleh Beringin Putra, dan juara 3 diraih oleh ARH FC. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Andri untuk laporannya. Dan pendengar dari Banten, sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Bersama Tangani Karhutla di Kendawangan, Bupati Ketapang serahkan bantuan dan ajak masyarakat perkuat kepedulian lingkungan. Reporter Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang.

0: sudah siap dengan laporannya.
1: Terima kasih. Bupati Ketapang meninjau lokasi karhutla di Natai Belian, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan optimal dan memberi dukungan kepada petugas. Peninjauan dihadiri Porkopimcam Kendawangan, Tim Supervisi Mabes TNI, Satgas Karhutla, PT BGA Region Kendawangan, BPBD, Relawan Lanal, dan tim gabungan lainnya. Bupati juga menyerahkan bantuan suplemen, minuman, dan kebutuhan pendukung ke posko Karhutla Kecamatan Kendawangan. Juga mengapresiasi petugas dan relawan, serta menegaskan kerja keras mereka adalah bentuk pengabdian untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Bupati berdialog langsung dengan petugas untuk mengetahui perkembangan dan memastikan kebutuhan lapangan terpenuhi. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena rawan memicu api menyebar saat kemarau. Masyarakat juga diminta segera melapor ke aparat jika menemukan titik api agar cepat ditangani. Petugas diminta utamakan keselamatan, jaga kesehatan, dan perkuat koordinasi serta kekompakan. Penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, bukan hanya pemerintah dan petugas. Semangat kebersamaan ini mencerminkan filosofi Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari terus gotong royong menjaga Ketapang tetap aman, nyaman, sehat, dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang untuk laporannya. Dari Ketapang sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur, di mana Magetan raih terbaik ketiga apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa-Bali Batch 2 tahun 2026. Untuk selengkapnya akan dilaporkan reporter Wina dari Magetan Indah FM. Silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri di Nusa Dua Convention Center Bali. Kabupaten Magetan berhasil meraih terbaik tiga kategori pemerintah kabupaten se-Jawa Bali pada bidang penyediaan akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri dan turut hadir mendampingi yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto. Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar, salah satunya adalah pendidikan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyediakan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Capaian tersebut sekaligus semakin mengukuhkan Kabupaten Magetan menjadi salah satu daerah di regional Jawa Bali yang mampu menghadirkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dan pendengar, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang semakin mudah, merata, dan berkualitas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Wina untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Magetan Indah FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional guna memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional didesain agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Menurutnya, pemutakhiran data memang diperlukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, namun perubahan status desil semestinya tidak langsung menghentikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya masih layak untuk menerima KIP kuliah. Henwi, yang juga legislator bidang sosial itu, mengaku bahwa menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait ketidakakuratan desil dalam DTSM yang salah satunya berdampak pada penghentian bantuan KIP kuliah. Ia mengatakan bahwa KIP kuliah merupakan instrumen strategis untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuka mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu dan rentan. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian tadi redaktur A.N. Kasianto dengan laporan khususnya. Menuju ke berita selanjutnya, kita akan ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Libatkan 4.000 peserta, warna-warni kemeriahan pawai budaya dan aligoris HUT ke-81 RI di Kabupaten Sijunjung akan dilaporkan oleh rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung. Silakan Romi Yeni untuk laporannya.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, suasana meriah mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sijunjung. Pemerintah Kabupaten Sijunjung sukses menggelar pawai budaya dan aligoris yang menyedot perhatian ribuan warga di sepanjang rute pelaksanaan pada Senin 24 Agustus lalu. Perhelatan tahunan tersebut berlangsung semarak dan menjadi pusat perhatian masyarakat setempat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung Irat Datila SPT MM bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, para kepala organisasi perangkat daerah serta jajaran tamu undangan lainnya. Kehadiran para pejabat daerah ini menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pelestarian tradisi dan perayaan momen bersejarah bangsa. Kemeriahan pawai tahun ini melibatkan sebanyak 82 pasukan dengan total peserta mencapai kurang lebih 4.000 orang. Barisan pawai dibuka secara anggun oleh penampilan pasukan Paskibraka Kabupaten Sijunjung yang kemudian disusul oleh rombongan pelajar lintas jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga sekolah luar biasa. Para peserta tampil memukau dengan mengenakan aneka pakaian adat Nusantara serta menampilkan berbagai kreativitas menarik. Saat diwawancarai oleh tim LPPL Radio Lansek Mani, Wakil Bupati Sijunjung Irat Datila SPTMM menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme masyarakat dan para peserta. Meski memuji keindahan dan keberagaman peserta, ia juga memberikan catatan evaluasi untuk peningkatan kualitas acara pada masa mendatang, khususnya terkait kedisiplinan dan ketepatan waktu agar pelaksanaan tahun depan dapat berjalan jauh lebih tertib. Melalui keberhasilan gelaran tahun ini, pawai budaya dan aligoris diharapkan tidak sekedar menjadi hiburan tahunan bagi warga Kabupaten Sijunjung. Lebih dari itu, agenda ini ditargetkan mampu menjadi sarana efektif dalam menanamkan rasa cinta tanah air serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda di Kabupaten Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Radio Lansek FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Romi Yeni dari Lansek Mani FM Sijunjung Sumatera Barat untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Kalimantan Selatan di mana 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Laporannya akan disampaikan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru. Silakan Rifki laporannya.
6: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa hingga 2026 sekitar 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Banjarbaru belum lama tadi. Jumhur mengatakan nilai tersebut terdiri dari sekitar 5 triliun rupiah untuk kerugian negara serta hampir 10 triliun rupiah untuk biaya pemulihan lingkungan. Kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan terbukti melanggar tidak hanya berkaitan dengan proses hukum pidana tetapi juga mencakup tanggung jawab dampak lingkungan yang ditimbulkan. Menurutnya, angka kewajiban tersebut cukup besar karena mencakup kerugian negara dan kebutuhan untuk memulihkan lingkungan terdampak karhutla. Kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan memiliki nilai nilai yang tidak sedikit, sehingga praktik pembakaran lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat dibenarkan. Jumhur menambahkan, pemerintah tidak hanya mengejar proses pidana terhadap pelaku perorangan, tetapi juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, praktik pembakaran lahan untuk pembukaan lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat ditoleransi, terlebih karhutla telah berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk laporannya. Sekarang kita kembali lagi ke Jawa Tengah, di mana KPU Kabupaten Tegal dorong masyarakat jadi pemilih cerdas dan kritis di era digital. Reporter Aldo Herlambang dari Selawi FM Kabupaten Tegal sudah siap dengan laporannya. Silakan Aldo.
7: Pendengar LPPL Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, terutama terkait maraknya penyebaran hoax, disinformasi, serta politik identitas di media sosial. Menghadapi dinamika tersebut, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tegal, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Dian Anika Sari menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bijak. Menurutnya, nilai-nilai demokrasi pada dasarnya sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, besarnya porsi pemilih muda ini memberikan daya tawar yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan mendatang. Keterbukaan informasi di era digital, masyarakat, terutama generasi muda, diingatkan agar tidak mudah menelan informasi secara mentah-mentah demi menghindari manipulasi dan provokasi, serta membentengi diri dengan sikap kritis.
8: Generasi muda lah bisa memanfaatkan media sosial itu dengan bijak. Karena informasi yang ada itu kan tidak semuanya informasi yang benar atau fakta kan. Ada juga informasi yang hoax ya, yang mungkin memang sengaja diciptakan untuk tadi ada maksud-maksud tertentu kan, memanipulasi dan lain-lain. Jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Kemudian kalau misalkan itu terkait dengan informasi kepemiluan, pilihlah dari sumber yang terpercaya. Salah satunya adalah KPU.
7: KPU Kabupaten Tegal berharap partisipasi masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas demi terciptanya demokrasi yang sehat. Demikian, saya Aldo Helambang, LPPR Radio Sabia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Selamat siang, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.

Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore, selamat dengar. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya dalam menjalani aktivitas. Senang sekali siang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saya Salsa dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, selamat mendengar. Siaran ini juga bisa Anda simak secara online streaming melalui kanal resmi website Radio Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id atau juga melalui laman jogjastreamers.com. Dan nantinya Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135 ya. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena tentunya partisipasi Anda sangat penting ya untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cinta. Dan semua aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang, dan agar bisa nantinya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak ataupun dinas terkait. Oke, baik, selamat mendengar. Untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, ada informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan salurkan manfaat jaminan sosial mencapai 3,7 triliun rupiah di Jawa Tengah hingga nanti ya. Sampai dengan bulan Juli 2026, manfaat telah diberikan kepada 462.874 dan ada beasiswa yang telah tersalurkan untuk seluruh Jawa Tengah 9.081 kasus yang totalnya mencapai 37 miliar rupiah. Disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan bahwa Saiful Hidayat mengatakan besarnya nilai manfaat ini tidak sekadar menunjukkan angka capaian saja, tapi menurutnya keberhasilan jaminan sosial tidak hanya diukur dari banyaknya pekerja yang telah menjadi peserta, namun juga seberapa nyata perlindungan tersebut dirasakan ketika risiko terjadi. Salah satu tantangan yang ada yakni memperluas perlindungan bagi pekerja informal dari potensi sekitar 77,8 juta pekerja informal secara nasional, baru sekitar adanya 13,56 juta atau 17,44% menjadi peserta aktif. Dan menurutnya perlindungan ini tidak boleh menunggu sampai risiko terjadi. Pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial ini juga perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Baik, selamat mendengar. Yuk ikut bergabung serta sampaikan pendapat Anda bersama dengan kami di program Bangun Magelang Kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di 0293 366 899 atau juga bisa melalui line WhatsApp ya di nomor 0882 135 135. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini bersama dengan saya di Bangun Magelang Kita.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Loh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
6: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
7: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, sebagai langkah mencegah ancaman kebakaran hutan dan lahan, UPT Kebun Raya Gunung Tidar menyiagakan 6 unit alat pemadam api ringan dan ribuan liter air. Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar, Amirul Nugraha, sebagaimana dikutip dari laman Magelang Express, pada hari ini mengatakan langkah mitigasi ketat tersebut sengaja diterapkan mengingat vitalnya fungsi ekologis Gunung Tidar. Menurutnya, kawasan konservasi yang dihuni sekitar 111 jenis tumbuhan tersebut menjadi penyokong utama kualitas udara bagi masyarakat. Selain itu, rimbunnya pepohonan dinilai turut berperan besar menyerap karbon dioksida sekaligus mengikat air hujan. Adapun 6 unit alat pemadam api ringan atau APAR disebar di titik-titik strategis mencakup area pos masuk, pos keluar, hingga kantor pengelola kawasan. Selain alat pemadam portable, pihaknya juga turut menyiagakan 5 toren air berkapasitas 1.100 liter di kawasan puncak yang dilengkapi selang sepanjang 50 meter beserta mesin pompa pendorong. Namun demikian, ia mengaku bahwa ketersediaan sarana-prasarana tidak akan maksimal tanpa kesadaran dari para pengunjung. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas sembrono yang berpotensi memicu percikan api. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
4: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
9: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
10: Udara untuk semua usia.

Masih di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua siang. Selamat siang, sahabat pendengar. Saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan saya masih tunggu ya kebersamaan sahabat pendengar untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota Magelang. Baik, sahabat pendengar, informasi yang akan saya sampaikan ya, harga daging ayam di Kota Magelang tembus Rp45.000, pembeli mulai mengeluh. Dilansir dari magelangexpress.id, diinformasikan bahwa harga komoditas daging ayam ras di Pasar Jawinangun Kota Magelang, Jawa Tengah merangkak naik hingga menembus Rp45.000 per kilogramnya. Dan lonjakan harga ini dikeluhkan oleh kalangan pedagang maupun konsumen rumah tangga akibat minimnya pasokan dari tingkat peternak. Disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan pada DPP KUM atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, Hendra Subianto mengatakan bahwa tren kenaikan harga unggas potong hari ini menyentuh 5,83%. Kondisi ini berakar dari tingginya permintaan pasar yang tidak diimbangi dengan jumlah panen yang memadai dan melambungnya biaya operasional peternak, khususnya harga bahan baku pakan jagung ditengarai juga menjadi penyebab utama tersendatnya produksi ayam hidup. Selain itu, masifnya penyerapan daging ayam untuk sejumlah agenda besar termasuk pemenuhan program makan bergizi gratis atau MBG turut mempengaruhi stabilitas stok di pasaran. Di tingkat pengecer, harga daging ayam juga bervariasi mulai dari Rp42.000 sampai dengan Rp45.000 per kilogram. Dan imbasnya daya beli masyarakat mulai lesu, sebagian besar konsumen terpaksa berhitung ulang sebelum memutuskan untuk membeli lauk hewani tersebut. Baik, sahabat pendengar, Salsa masih tunggu kebersamaan Anda tentunya untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Bisa melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan tentunya sahabat pendengar, saya masih terus menemani ya sampai nanti di jam 4 sore. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama di Bang.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

ada menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu.

0: Kenyanya bikin lagi.
1: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
2: Dia mau kemana? Pulang.
1: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
2: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
1: Korupsi apa? Waktu.
2: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat, Dinas Sosial Kota Magelang menolak secara tegas permohonan pengangkatan anak atau adopsi dari pasangan sejenis. Langkah ini disebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat, Dinas Sosial Kota Magelang menolak secara tegas permohonan pengangkatan anak atau adopsi dari pasangan sejenis.

0: Mengapa calon orang tua angkat diwajibkan menyerahkan bukti pernikahan yang sah secara agama dan negara? Selain itu, pasangan calon orang tua angkat disyaratkan telah menikah minimal 5 tahun. Ia pun mencontohkan, pada tahun 2024 terdapat kasus penolakan adopsi anak oleh pengadilan. Dalam putusan tersebut menolak permohonan calon orang tua angkat yang diketahui sedang hamil selama proses berlangsung dan berstatus orang tua tunggal. Namun demikian, di tahun ini, ia mengungkapkan bahwa terjadi perkembangan kebijakan yang menyebut adopsi anak diwajibkan melalui panti. Khusus di Jawa Tengah, mekanisme adopsi dapat dilakukan melalui panti pelayanan sosial anak Wilosotomo, yakni panti di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sahabat ikuti terus Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat mendengar, salam semesta bersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang. Dan selamat mendengar, salam masih tunggu kebersamaan Anda tentunya untuk menginformasikan berbagai informasi seputar kota Magelang ya. Informasi selanjutnya yaitu krisis lahan, jumlah warga yang mengontrak di kota Magelang tertinggi kedua di Jawa Tengah. Kota Magelang menduduki peringkat kedua wilayah dengan proporsi warga mengontrak rumah terbanyak di Jawa Tengah. Terbatasnya lahan dan tingginya harga tanah memaksa sebagian besar masyarakat menetap di hunian sewa. Dan data statistik tersebut diungkapkan oleh akun Instagram @jatengstat pada 24 Agustus 2026 yang lalu tercatat sebanyak 35,75% rumah tangga di Kota Magelang tidak menempati rumah milik pribadi. Peringkat pertama hunian kontrak terbanyak masih diduduki oleh Kota Surakarta dengan angka 38,05%. Posisi di bawah Kota Magelang secara berurutan diisi oleh Kota Tegal 32,08%, Kota Pekalongan 27,59%, dan Kota Semarang 25,67%. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Magelang, Bowo Ardiantro, membenarkan adanya krisis properti tersebut. Dan karena minimnya lahan kosong, juga membuat pembangunan perumahan baru di pusat kota hampir mustahil dilakukan dalam skala besar. Kuota pembangunan klaster baru diprediksi hanya mampu menyediakan lahan terbatas sehingga puluhan unit saja. Di sisi lain, tren pertumbuhan jumlah penduduk terus merangkak naik tanpa diimbangi pasokan rumah yang setara. Baik, selamat mendengar. Salsa masih tunggu kebersamaan Anda. Bisa melalui WhatsApp di 0882 135 135 ya. Atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Anda bisa adukan ya seputar layanan publik ataupun menyampaikan aspirasi kepada kami. Dan nantinya aspirasi ataupun aduan Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas terkait. Jangan kemana-mana, sahabat dengar, tetap di sini bersama dengan Salsa hanya di Bangun Magelang kita.

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane pempot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Baik, Sobat Pendengar, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang sudah disampaikannya. Karena setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama untuk membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, Sobat Pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan dan perkuat kepedulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat sore dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lagi hadir di sini ya, di ruang dengar kamu sore hari ini. Segeng santen bersama saya Mita dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo sampai nanti jam 7 malam. Ya, sahabat pendengar, jangan pernah berhenti belajar ya, karena ilmu itu membuka banyak peluang gitu ya. Gak kenal umur, pokoknya ayo deh belajar gitu ya. Silakan yang pengen nyatu dengan lagu-lagu yang sudah ready banget, apalagi untuk yang punya 1-2 favorit lagu pop Jawa, langsung ya bisa menyatu di 0882 135 135 untuk WhatsApp-nya. Bisa juga melalui line telepon kami di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan melalui website resmi kami juga di magelangfm.magelangkota.go.id. Lagu yang bakal buka suara kita sore hari ini ada Esa Risti dengan Citro 2.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
7: Sugeng Santan.

sekecil apapun langkahmu ya. Iya, jangan mudah menyerah. Baik, terima kasih di Sugeng Santen bersama Mita dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo sampai jam 7 malam nanti ya. Yang ingin menyatu silahkan lo ya, bisa telepon di 366899 atau bisa juga lewat WhatsApp 0882 135 135. Ada yang mau telepon? Oke, kita coba dulu. Silahkan yang mau telepon. Lama juga gak dengar suaranya Pak Iwan ya. Selamat beraktivitas, belum pulang kerja nih kayaknya ya. Baik, selamat sore juga. Halo, apa kabarnya Pak? Oh, Bu Tuti dulu nih, Bu Tuti Haryanti. Sehat semangat ya, yang ada di Secang. Assalamualaikum, gabung Sugeng Santen. Buat Mita tetap sehat, rezeki lancar barokah, dan tetap semangat, selalu bahagia. Amin. Doa yang sama juga Bu Tuti. Salam-salamnya untuk Bu Riono, Bu Sekar, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, juga untuk Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, juga untuk Pak Rohyanto, Pak Herman, Pak Tarmono Lembayung, dan untuk semua keluarga besar setia Magelang FM ya, dimanapun berada. Lagunya adalah Klebus, oke. Untuk Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, juga untuk Pak Rohyanto, Pak Herman, Pak Tarmono Lembayung, dan untuk semua keluarga besar setia Magelang FM ya, dimanapun berada.

0: jangan. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Mama Vika, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM sore ini. Baiklah, lagunya langsung ya. Deni Caknan dengan
1: Tak Kira Tulpus. Aku Trisno ki dibales Trisno.
0: Jebule dibales apa Mas Deni?
1: Mung matur nuwun.
0: Terima kasih. Kamu sudah cinta dan tresna aku gitu tok ya.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Seven bersama Mita masih terus ya membersamai sahabat pendengar sore ini sampai jam 7 nanti. Oh ya sahabat pendengar, sebagai langkah mencegah ancaman kebakaran hutan dan lahan, UPT Kebun Raya Gunung Tidar menyiagakan 6 unit alat pemadam api ringan dan ribuan liter air. Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar Amiru Nugraha sebagaimana dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, langkah mitigasi tersebut sengaja diterapkan mengingat vitalnya fungsi ekologis Gunung Tidar. Menurutnya, kawasan konservasi yang dihuni sekitar 111 jenis tumbuhan tersebut menjadi penyokong utama kualitas udara bagi masyarakat. Selain itu, rimbunnya pepohonan dinilai turut berperan besar menyerap karbon dioksida sekaligus mengikat air hujan. Adapun 6 unit alat pemadam api ringan disebar di titik-titik strategis mencakup area pos masuk, pos keluar hingga kantor pengelola kawasan. Selain alat pemadam portable, pihaknya turut menyiagakan 5 toren air berkapasitas 1.100 liter di kawasan puncak yang dilengkapi selang sepanjang 50 meter beserta mesin pompa pendorong. Namun demikian, ia mengaku bahwa ketersediaan sarana-prasarana tidak akan maksimal tanpa kesadaran dari para pengunjung. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas sembrono yang berpotensi memicu percikan api. Halo, selamat sore. Terima kasih, apa kabarnya buat Pak Ari yang ada di Gorontalo. Sehat selalu Pak Guru. Tidak kurang suatu apapun. Iya, ini sudah kundur ya, alias sudah pulang ya. Assalamualaikum Sugeng Santen pendengar Radio Magelang FM. Waalaikumsalam. Mau salam-salam ini Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo, buat Pak Tarmono yang ada di Muntilan, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Sadowoh, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani. Selamat sore. Dan untuk Mita, salam sehat ya, sukses selalu. Amin, terima kasih doanya. Doa yang sama juga pastinya. Ada yang pengen gabung lewat telepon boleh. Tadi kayaknya berkedip-kedip deh lampunya. Adakah? Silahkan Mita tunggu di 0293-366-899. Sore ini kayaknya ada bidadari ya. Bidadarinya turun dari mana? Angkot. Bidadarinya ke Sleo ya. Nela Karisma, tadi yang udah di request juga. Sama siapa coba? Masih stay di sini ya. Sore Mbak Murni di Surabaya sudah pulang kerja ya. Oke, matlayeh-layeh. Waalaikumsalam. Lagunya adalah Sigar. Jadi berapa Mbak? Jadi 2 ya. Untukmu 50, untukku 50 ya. Salam buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Herman, Pak Pri, Mbak Erna Dwi, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu Javi, Mbak Nadine Buryono, juga untuk Om Yono, No Ayu, dan semua pendengar setia Radio Magelang FM. Okay, Sigarnya ditunggu. Bu Mariana juga selamat sore. Terima kasih juga untuk kebersamaannya. Semoga sehat selalu Bu Riono di Duden ya. Lagunya juga ditunggu nanti. Apa sih lagunya? Oh ya, jaga kesehatan ya. Oke, siap. Sehat selalu juga Bun.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapain? Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
7: Sugeng Santan.

0: tadi belum kebaca. Waduh, Buriono yang ada di Dudan ya, terima kasih banget kebersamaannya sore hari ini. Ya, Banyumoto Mbak Mita siap. Salamnya buat Pak Narko, buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, juga untuk Pak Tarsetio, Pak Haryanto. Yang Edi Boyono, Pak Nano. Oh iya, Pak Nano lama sekali ya, tidak bersua. Pak Budi yang ada di Gunung Pring, selamat sore juga. Pak Iwan yang ada di Mertoyudan, Lembayung Sutra, dan buat semuanya. Salam sehat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin amin ya robbal alamin. Doa yang sama ini pastinya ya. Lagunya ditunggu Banyumoto. Lalu juga selamat sore buat Mbak Hera yang ada di Potro Bangsan. Sudah pulang kerja Mbak Hera? Gak mampir ke studio Radio Magelang FM, aku tunggu loh Mbak Hera. Sugeng sonten Mbak Mita, rasa dadi pelangi ya. Iya, terus dadi apa? Oke, dadi diri sendiri aja deh ya. Salam buat semuanya aja, buat Mita, buat siaran, dan terima kasih. Sama-sama. Lagunya ditunggu ya. Halo juga Susi yang ada di Potro Bangsan juga. Bukan ding, di Jagoan kalau Mbak Susi ya. Salam-salamnya buat Bunda Sadowo, Mbak Murni, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, Valen, Kevin, anak-anak Alpen Budaya, semuanya selamat sore aja. Lagunya adalah Sak Tenane Loro. Sak Tenane Loro apa Loro iki ya. Baiklah ditunggu, salam sehat dan bahagia selalu. Oh, baiklah, amin. Terima kasih doanya. Banyumoto sudah ya, Bun ya. Sekarang kita akan ke lagu. Wah, ini sorry. Sorry Dori ya. Wah, ini tadi kok belum belum kecari ya. Enggak apa-apa ya. Wes, rasa dadi pelangi. Wes. Dadi yo bidadari gitu ya. Apalagi bidadari di surga ya. Yuk, perlahan dulu ya. Perlahan.
1: Perlahan engkau pun menjauh dari dirimu.
0: Guyon Waton. Ini lagunya asik banget. Dia itu bercerita tentang menyayangi seseorang, tapi seseorangnya itu sudah ada yang lain gitu ya. Ya udahlah, tak perlahan mundur teratur gitu ya. Aduh, padahal dulu tuh ceweknya suka gitu loh. Apa salah dan dosaku katanya gitu. Dulu kurang perhatian kali ya, atau kurang duitnya.

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba, Alibaba.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
2: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
1: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
2: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
1: Loh, program apa itu, Pak?
2: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke dinas. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/

0: Sugeng Santen. Sugeng Santen. Sugeng Santen yang pengen gabung lewat telepon bisa ya di 366-899. Tadi sudah ada yang tulis-tulis tapi gak jadi deh. Waduh. Baiklah, terima kasih untuk Ati. Oh benar ya, Ati Indarto. Uti maksudnya mungkin ya. Uti Indarto, halo Sugeng Santen. Saya pengen lagunya Niken Salindri. Yang judulnya apa ini? Sekti atau apa ini ya? Salamnya buat Bu Mariono, Bu Riono, Bu Haryani, Mama Olga, Mama Vega, Pak Iwan, Pak Pri, Bu Nani, Bu Haryani, Pak Rimbang, Eyang Idipo. Matur nuwun. Sami-sami. Mbak Hera udah ya lagunya ya. Lagunya hampir sama-sama Menepi ya. Boleh deh, nanti Menepi juga bisa didengerin kok. Tenang aja deh. Mbak Murni. Oh, Mbak Yuli Hera libur ya. Aku baru aja selesai mandi nih. Dengar WA aku dibaca langsung deh keluar. Oh, oke. Okay. Tapi enggak ketinggalan kan? Enggak ketinggalan bajunya gitu loh. Masa langsung lari lagi mandi gimana sih? Sigar ya udah tadi ya. Halo juga buat Lembayung Sutra, buat Theo. Apa kabar Theo? Sehat selalu ya. Request lagunya Raiso Ngapusi Luru. Oke nanti. Lembayung Sutra juga, thank you. Ojo dibandingke ya, siap. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Bu Riono, Bu Nani, Bu Murni, juga untuk Pak Prianto ya. Pak Prianto, Pak Tarmono, buat semuanya aja, buat Mita tetap sehat ya, lancar, amin amin, ya robbal alamin. Untuk Cuci lagunya ini nih, apa tadi? Oh, Sak Tenane Loro, Sak Tenane Loro po Loro to, Sak Tenane Loro ya. Baiklah, nopo to dik, dari Fadesta, featuring Desti Eka. Destia Eka.
1: Emang
0: ya.
1: Aku salah apa?
0: Emang aku salah apa? Salah limo. Wah, bijinya limo ya. Soalnya 10 soalnya. Baik, Sugeng Santen. Masih ada Mita yang terus menemani sampai jam 7 malam nanti. Asik. Yang baru aja pulang kerja selamat sore, materbahan sembari dengerin 103,5 Magelang FM, lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
8: Sugeng Santen.

selamat sore yang baru aja nyatu bersama Mita di Sugeng Santen. Apa kabarnya? Semoga kabar baik selalu, diberi kemudahan segalanya, disehatkan juga ya. Sahabat pendengar, Anda pasti percaya dong kalau keberhasilan itu datang kepada mereka yang tidak mudah menyerah. Setuju ya? Setuju banget Mita. Oke deh, kalau setuju Mita akan hadirkan lagu Sekti. Wah, ini tadi siapa yang nunggu Sekti? Dari Niken Salindri. Dan nanti pukul 17.38 kita break sejenak untuk sama-sama ikuti azan maghrib ya. Oke deh, tetap di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: Aku ngerti berapa tinggi sekol kowe. Aku juga gak pura. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Coba neng sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia
0: aku. Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Tuhono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Sugeng Santen,
6: Sugeng Santen.

Selamat sujud maghrib sahabat pendengar yang belum, monggo maghriban dulu. Dan Mita masih terus menemani di Sugeng Sonten dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo sampai jam 7 nanti. Sahabat pendengar, Dinas Sosial Kota Magelang menolak secara tegas permohonan pengangkatan anak atau adopsi dari pasangan sejenis. Langkah ini disebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku di Indonesia serta demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara optimal. Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryanto, sebagaimana dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, pihaknya mengambil sikap hati-hati dalam menyetujui calon orang tua angkat dari orang tua tunggal. Semua calon orang tua angkat diwajibkan menyerahkan bukti pernikahan yang sah secara agama dan negara. Selain itu, pasangan calon orang tua angkat diisyaratkan telah menikah minimal 5 tahun. Ia pun mencontohkan pada tahun 2024 terdapat kasus penolakan adopsi anak oleh pengadilan. Dalam putusan tersebut, menolak permohonan calon orang tua angkat yang diketahui sedang hamil selama proses berlangsung dan berstatus orang tua tunggal. Namun demikian, di tahun ini ia mengungkapkan bahwa terjadi perkembangan kebijakan yang menyebut adopsi anak diwajibkan melalui panti. Khusus di Jawa Tengah, mekanisme adopsi dapat dilakukan melalui panti pelayanan sosial anak Wilosotomo, yakni panti di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Baik, jadi bandeng-bandeng ke, monggo tadi siapa yang request lagu ini? Semoga sudah maghriban juga ya. Ode, kalau enggak Mita ini aja dulu deh. Kasih lagu Enggak Pernah Cukup dulu ya dari Denny Caknan. Iya, baru Farel Prayoga dengan Ojo Dibanding-Banding Ke. Semoga Lembayung Sutra sudah pulang dari masjid ya. Oke, tetap di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Mutiara, karya Ernest Hemingway, novelis Amerika. Saya tidak pernah berhasil karena kebetulan, tetapi saya berhasil karena bekerja keras dan ulet.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa keberhasilan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, profesi, dan bidang apapun juga akan dapat diperoleh dengan ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras. Marilah kita lakukan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. Sugeng Santan.

menyatu bersama saya Mita di sini. Iya. Di 103,5 Magelang FM ya. Oke deh. Sahabat pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza Ulhaq, mengatakan bahwa usaha kesehatan sekolah dapat menjadi jangkar yang menghubungkan satuan pendidikan dengan layanan kesehatan, termasuk puskesmas sebagai pelaksana program cek kesehatan gratis sekolah. Fajar Riza Ulhaq, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan pada tahun ini program cek kesehatan gratis sekolah bagi anak usia sekolah dan remaja diarahkan tidak berhenti pada pemeriksaan, namun dilanjutkan dengan tata laksana dan penanganan hasil pemeriksaan sehingga pemeriksaan kesehatan berintegrasi dengan lingkungan pendidikan dan mendukung pembentukan perilaku hidup sehat sejak dini. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting karena kesehatan peserta didik berhubungan dengan kesiapan ya mengikuti pembelajaran. Selain itu, pihaknya meyakini bahwa melalui kolaborasi tersebut, hasil pemeriksaan kesehatan dapat ditindaklanjuti melalui pembiasaan dan lingkungan sekolah yang mendukung perilaku hidup sehat. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia. Halo, apa kabarnya? Mbak Ence, semoga semakin sehat ya. Mbak Hera, libur, aduh asik banget. Gak main sini toh ya.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
6: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
5: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
6: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
5: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
6: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
5: Tampilannya informatif juga ya?
6: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
5: Ribet nggak tuh installnya?
6: Waduh, gampang banget.

0: kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot. Seru banget! Install juga ah, biar nyari data, langsung subset, nggak pakai ribet. Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan Edukasi, sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah, kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

sudah berlalu ya sahabat pendengar. Ambil pelajaran dan terus melangkah ke depan. Ya, saya Mita masih terus membersamai Anda di Sugeng Sonten sampai jam 7 nanti. Tentu aja lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo ya, bisa Anda request di 0882 135 135. Ya, sahabat pendengar, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabu Priyono mengatakan negara menjemput anak dari keluarga miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Agus Jabu Priyono, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan sekolah rakyat secara khusus menyasar anak dari keluarga yang kurang mampu pada desil 1 dan 2 data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Menurutnya, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial saja, tetapi juga harus diputus dari sumbernya melalui investasi pada pendidikan berkualitas. Ia menjelaskan anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi saja, tapi juga berpotensi menghadapi persoalan gizi, sanitasi, kepercayaan diri, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung. Ia pun mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapat akses pendidikan, sementara kemampuan penyediaan pendidikan di sekolah rakyat pada tahun ini baru sekitar 43 ribu siswa. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong daerah agar mempercepat kesiapan lokasi sekolah rakyat. Halo, yang lagi libur, Mbak Hera. Sugeng Sonten loh, iya. Oh, liburnya tuh hari Sabtu, Minggu sama tanggal merah. Oh, enggak, Mbak. Kirain sekarang libur. Katanya lagi libur, kata Mbak Murni. Oh, tadi upacarae di pasar. Oh, upacara di pasar terus libur gitu ya. Ini apa hubungannya? Ini di mana ini, Mbak Hera? Oke, Theo, lagunya udah Mita hadirkan tadi ya. Terima kasih banget untuk kebersamaannya. Halo juga buat Mbak Ina, salamnya buat keluarga di rumah aja deh. Selamat petang, semoga diberi kesehatan, keselamatan juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sekarang ke Menepi dulu yuk, bersama Guyon Waton. Ini Menepi kemana ini? Pop Jawa dan juga koplo ini lagu-lagu yang banyak emang ya diciptakan dan dibawakan oleh Cak Di, kok Cak Diikin sih, Deni Caknan. Oke. Ngomong-ngomong, Menepi ini lagunya tentang apa ya? Lagu Menepi ini tentang apa dong? Oke. Lagu Menepi yang dibawakan oleh Deni Caknan bercerita tentang seseorang yang mencintai dalam diam, tersakiti dan memutuskan untuk mundur atau menepi dari hubungan yang tidak pasti. Ya, boleh dibilang cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Perasaan cinta yang tidak terbalas oleh orang yang ia cintai. Kemudian tempat pelampiasan ini merasa hanya dijadikan sebagai tempat pelampiasan aja atau sandaran emosional saat dia sedih, bukan sebagai pasangan sejati. Nah, sementara untuk memilih mundur, ini liriknya ada yang memilih mundur gitu ya. Menyadarinya ya. Ini menyadari rasa sakit yang terus datang, ia memilih pergi demi ketenangan hati sendiri. Bagaimana lagunya? Langsung aja kita dengerin bersama-sama ya. Guyon Waton dengan Menepi.

0: Rusia Fot.
1: Kan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi to, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Sugeng Santan.

kontol yang baru aja nyatu, Bapak E, Alda yang ada di Boyolali, Agus, Lia, dan Ida. Bener gak sih? Oh iya, Agus, Lia, dan Ida, bener ya. Selamat malam, selamat petang jelang malam ya. Oke, salamnya buat semua warga yang ada di Randusari Teras Boyolali. Bersama Alda yang lagi bikin snack pesanan. Oke, semoga pesanannya semakin membanjir ya. Lagunya apa? Lagunya bebas aja ya. Salamnya buat semua monitor Radio Magelang FM. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Asik. Kayak Bapak Alda yang selalu ceria, ya kan? Selamat mendengarkan lagu ini dari Radio Magelang FM ya. Sehat selalu dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang masih stay, thank you. Sehat selalu juga semuanya ya. Saling mendoakan sehat sekeluarga deh. Bersama Happy Asmara dengan Pingal, Didi Kempot Eling Taiwan, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa lagi besok, insya Allah Mita akan temani sahabat pendengar di Semangat Pagi, jam 6 pagi, uduk-uduk ya, itik-itik pagi, pulang langsung tidur. Yuk, salam sehat selalu. Wassalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam katur para sutresno. Kakung Mima Putri ingkang tansah caketing mana katus pun dipawartos panjenengan ing dalu menika. Mugi tansah pinaringan kabagjan, kaberkahan, kasarasan katur panjenengan sami nggih. Dan tetap diberikan ketenangan. Yang pasti bahagia ya. Apapun situasi yang sahabat hadapi. Malam telah datang, saatnya kita melepaskan lelah. Seharian sudah bekerja, monggo yang mau istirahat, siap-siap. Yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang malamnya hari ini sedang sendiri, jangan merasa benar-benar sendiri ya. Karena saya hadir menemani panjenengan sedoyo lewat alunan lagu-lagu campur sari pilihan dalam program Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Memang ada kalanya hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Ada rencana yang belum terwujud, ada harapan yang masih kita tunggu, dan mungkin ada seseorang yang sampai malam hari ini masih kita rindukan. Tapi percayalah, tidak semua yang tertunda itu berarti gagal. Tidak semua yang pergi berarti kehilangan. Dan tidak semua keinginan atau kesunyian itu berarti kesepian. Terkadang Tuhan hanya sedang mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih kuat, dan lebih menghargai apa yang kita punya. Okay, sebelum malam hari ini kita mulai acara Gado-Gado Campur Sari, satu pantun malam untuk sahabat semua ya. Okay, nanti bisa menjawab cakep gitu ya. Jalan-jalan ke kota Solo, cakep. Mampir sebentar membeli jamu. Kalau hari ini terasa penuh loka, semoga malam hari ini hati kembali teduh. Gak nyambung gak sih? Gak nyambung ya. Dan seperti biasa, malam hari ini saya bakal hadirkan lagu-lagu campur sari klasik, campur sari lawas, yang mungkin bisa mewakili perasaan panjenengan sedoyo. Nggih. Buat sahabat yang sedang kangen seseorang, mungkin ada satu lagi di antara daftar tadi yang ceritanya persis seperti kisah sahabat ya. Buat yang sedang berjuang mencari rezeki, semoga lagu-lagu malam ini menjadi teman dalam perjalanan. Dan buat yang sedang patah hati, monggo, tidak perlu buru-buru untuk melupakan. Nikmati prosesnya, karena hati juga butuh waktu untuk sembuh. Kata-kata hari ini barangkali kita awali. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah melewati banyak hal sampai sejauh ini. Kalau hari belum menjadikan hari terbaikmu, tidak apa-apa. Besok kita masih bisa mencoba lagi. Dan para sutresno, kakung Mima Putri, bagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini mari kita nikmati waktu yang tersisa dengan hati yang ikhlas. Yang sedang ngopi, monggo kopinya diminum. Yang sedang santet di teras rumah, monggo dinikmati angin malamnya. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan yang sedang mendengarkan kami dari kejauhan, terima kasih sudah menjadikan siaran malam hari ini sebagai teman panjenengan sedoyo. Saya Ayu El bakal terus menemani malam panjenengan dengan campur sari pilihan cerita, pantun, dan kata-kata yang harapannya bisa menyentuh hati sahabat semuanya. Okay, terima kasih. Nanti setelah saya hadirkan lagu-lagu ini, saya sapa Anda semuanya satu persatu ya. Karena malam hari ini kita tidak hanya mendengarkan lagu, tetapi juga mendengarkan cerita yang mungkin pernah singgah di hati kita. Dan untuk membuka malam yang penuh rasa ini, kita mulai lewat sebuah lagu koleksi Norhana dengan Mawar Biru. Dan ada Didi Kempot, Cintaku Tak Terbatas Waktu di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Ayu El, dados.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi, program Gado-Gado Campur Sari. Sahabat, sebuah berita di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut... Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi, program Gado-Gado Campur Sari. Sahabat...

Si kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers mengatakan, di mana katanya melihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan jumlah titik panas itu relatif bertambah. Sementara di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya, di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah relatif menurun. Di Kalimantan Barat

72 titik. Kemudian jarak pandang di Kalimantan Barat terpantau kurang dari 1 km. Sementara di Kalteng, hotspot tercatat turun 147 titik menjadi 5.244 titik dan titik api naik 16 titik menjadi 72 titik. Lalu, jarak pandang terpantau kurang dari 1 km. Sedangkan di Kalimantan Selatan, hotspot tercatat turun 405 titik menjadi 504 titik dari titik api naik 3 titik menjadi 55 titik. Kemudian untuk jarak pandang terpantau kurang dari 2 km. Disampaikan berton untuk di wilayah Sumatera, yakni di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, titik api terpantau relatif mengalami penurunan, namun hotspot terpantau mengalami peningkatan di Sumatera Selatan. Sementara di Riau maupun Jambi, titik panas berkurang secara signifikan dan jarak pandang pun bervariasi antara 4-5 km di Riau maupun Sumatera Selatan. Sedangkan Jambi sekitar 7 km. Rinciannya, di wilayah Riau hotspot turun 202 titik menjadi 62 titik dan titik api turun 2 titik menjadi 12 titik. Sementara di wilayah tersebut jarak pandang tercatat 4-5 km. Lalu di Sumatera Selatan tercatat hotspot naik 209 titik menjadi 1013 titik dan titik api turun 7 titik menjadi 11 titik. Di Sumatera Selatan jarak pandang tercatat kurang dari 5 km. Selanjutnya di Jambi hotspot turun 86 titik menjadi 49 titik dan titik api tercatat ada 4 titik. Sementara di wilayah ini jarak pandang terpantau sejauh 6-7 km. Berton mengatakan upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui operasi darat maupun udara. Untuk operasi udara tercatat 53 armada telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di mana armada udara kita saat ini ada 53 unit dan di mana 19 diantaranya melakukan kegiatan patroli maupun operasi TMC. 34 unit untuk membantu operasi pengeboman air melalui helikopter waterbombing. Nah, semoga harapannya doa kita untuk saudara-saudara kita yang terdampak, jaga kesehatan. Dan semoga titik api tidak menyebar kemana-mana. Marilah yang berada di kawasan tidak ada hutannya, seminim

ketika membakar sampah bisa jadi ini diminimalisir, kalaupun terpaksa harus dibakar, ditungguin saja ya. Matur nuwun buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari. Saya bakal ketemu dulu dengan Pak Herman di Tidar Utara. Gado-gado campur sari sugeng dalu. Nyun sekar lungiting asmoro kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Pak Rio, Buriono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi Gustoyeng Kang Nyawiji wonten Radio Magelang FM sugeng midang etaken. Kagem penyiar sugeng ngai cuciban ngantos paripurno nuwun Pak Herman Tidar Utara. Jeh. Bapak Yalda Boyolali, Sugeng Dalu. Selamat malam Mbak Ayuel. Dari Bapak Yalda Agus Liaida di Bulurjo 33 Randusari Teras Boyolali. Bersama Alda yang lagi bikin snack pesanan, lagune Lari Gunung Apa Blitar Mbak Ikut Aja. Buat semua monitor ini radio dan selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas, semoga sehat selalu dan lancar. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu lancar. Boyolali terpantau cerah. Cuaca cerah ceria, seceria hati kita, seceria rezeki kita, amin. Malam gado-gado sampur sari dari Lembayung Sutra. Nyuwun langgam lungi tengah semoro, salamnya buat Mbak Susi, Mbak Tuti Arianti, Mbak Nungki, Bu Riona, Bu Nani, Bu Murni, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya jemat malam. Buat Bayu sehat rezeki lancar, semangat sampai paripurna nanti Lembayung Sutra, nggih.

Mbak Erna. Mbak Erna Karyani 242. Sugeng dalu Mbak Yuel. Sugeng dalu gado-gado campur sari Magelang FM. Titip salam buat Mas Rendy Kusuma, Mas Sumargo, Babeh Galu, Bang Madon, Mas Fuad Mirza, Kak Ayu Nabila. Spesial buat Pak Solemet makan malam. Request Tresno Sawangi Didi Kempot. Makasih Mbak Yuel, kembali kasih. Salam dari Kak Zetalim. Salam buat Sarif, anaknya Bu Indarta. Oke, okay. Semoga Bu Indarta nambah mirengaken nggih. Mbak Rita, Bu Guru. Mbak Rita, halo, apa kabar? Selamat malam buat semuanya aja yang lagi melepas lelah. Semoga kehadiran saya ini sedikit bisa menawarkan rasa lelah Anda ya. Bojoloro disusul blebes Cak Dikin. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang tansah setia. Nyawiji kalian kula ayu el wonten kiaran gado-gado campur sari.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi. Gado-gado campur sari Magelangan.

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang?
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun kasur panjenengan sedaya ingkang tansah caket menawi ingkang tansah setya kalian kita Radio Magelang FM di program Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Sebuah berita kembali bakal saya hadirkan di malam hari ini, di mana saya bakal hadirkan tentang Danantara ya. Dan antara ungkap pemindahan kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC ke Kemenkeu ditargetkan rampung pada September. Kementerian Keuangan ya. Chief Operator Officer COO Danantara Indonesia Doni Oskaria menjelaskan, porsi saham milik BUMN di KCIC nantinya akan dialihkan sepenuhnya ke Special Mission Vehicle SMV milik Kementerian Keuangan. Adapun kepemilikan saham sebelumnya perusahaan plat merah di PT KCIC selama ini dikelola melalui perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. KCIC kan sedang berproses, ini disampaikan oleh Pak Menkeu Purbaya, di mananya rencananya bakal dieksekusi September nanti ya. Kendati demikian, Doni enggan membeberkan SMV Kemenkeu mana yang akan ditunjuk sebagai pemegang saham baru di PT KCIC. SMV merupakan lembaga khusus di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung pembiayaan pembangunan dan investasi pemerintah. Sejumlah SMV antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur SMI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia PII, PT Sarana Multi Gria Financial, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Manajemen Aset Negara, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, hingga Pusat Investasi Pemerintah. Dan kesepakatan pengambil alihan terjadi usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu Doni pada Rabu 5 Agustus. Purbaya menyampaikan saham KCIC akan dikelola oleh salah satu SMV Kemenkeu agar tidak menjadi beban langsung anggaran pendapatan dan belanja negara. Tetapi nantinya salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelolanya ya. Dan Purbaya menegaskan pengalihan saham tersebut tidak berarti utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditaksir mencapai 79 triliun rupiah akan dialihkan ke APBN. Menurut Purbaya, SMV memiliki kemampuan keuangan untuk mengelola aset tersebut tanpa memerlukan suntikan dana pemerintah. Dan saat ini 60% saham KCIC dimiliki konsorsium PSBI yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara Persero. Sementara 40% lainnya dimiliki konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR CO LTD. Purbaya juga memastikan proses pengalihan kepemilikan saham tersebut sedang dipercepat agar dapat diselesaikan sesuai target pada pertengahan September. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang setia nyawiji kalian kula ayuel wonten kiaran gadu-gadu campur sari sugeng dalu matur nuwun. Buriono, halo Sugeng Dalu, selamat malam Gadu-gadu Jamur Sari. Buriono didudan request lagu Nyidam Sari Mantos. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadewo, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Ariati, Bu Sekar, Bu Pramono dan semuanya. Buat penyiarnya sama tugas ya, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar, amin. Eyang Tipo, Sugeng Dalu Gadu-gadu Jamur Sari Magelangan Mbak Ayu dalem. Nyun Sekar Tresno raku dunduweni saking CS Sangga Buana. Salam kastur sedaya pandemen campur sari. Oke, katampi rumiyin wonten 3669 yang sudah tatitut. Gado-gado campur sari Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu gado-gado campur sari Mbak Ayu.
1: Dados Pak Poniman.
2: Pak Poniman.
1: Oh nggih. Kados pundi pawartosipun? Kados pundi pawartosipun?
2: Hai.
1: Oke. Okay.
2: Ibu Bayu sehat apa?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Mas sekali, ge.
1: Nyok nopo sekali, Pak.
2: Jambu alas.
1: Jambu alas, dados.
2: Salam-salam, ge.
1: Ge.
2: Salam Pak, ge. Bu Indang Wahyu, mau
1: siap. Amerika.
2: Ge. Oh, Mas Gerang FM sehat selalu semuanya.
1: Ge.
2: Dah, Pak. Ayu pulangnya hati-hati.
1: Siap.
2: Selatan.
1: Gih.
2: Bu Sadowo dan grup Merati sehat selalu semuanya.
1: Okay.
2: Matur nuwun.
1: Gih.
2: Kadung sampun sari.
1: Dados. Matur nuwun Pak Poniman. Gih. Buat Mas Yudi yang lagi dirawat di RST Magelang, cepat sehat ya Mas Yudi, segera dapat kamar, nanti kabar-kabar ya. Cepat sehat, tetap semangat ya Mas Yudi RC. Lungi tengah semoreng kami dekulatur agen katur panjenengan setyo kalajengaken tresno sewengi didi kempot katur panjenengan ingkang tansah caket ing mana ingkang setyo nyawiji kalian kula ayu el wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan dados.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apa, Dik?
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

kasih kater para sutresno kagome waputri ingkang tansah caketing manah ingkang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Mbak Murni Sorobayan, assalamualaikum, selamat malam Mbak Ayu gado-gado campur sari. Badhe nitip salam katur Buryono, Wata Dudan, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadua, Bunda Eti, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, Bu Nani, Mbak Susi, Bu Tuti, Bu Norma, serta semua grup Merati. Tembangnya dari Cak Dikin, ikut aja judulnya Maturun Mbak Sugengaya Tugas Ngantos Pari Porno. Salam sehat dan rezekinya lancar. Amin, amin ya Allah. Doa yang sama untuk Mbak Murni ya. Cak Dikin tadi udah saya hadirkan, coba nanti ya Mbak ya. Mbak Ningring ya, halo Mbak Ayu, semangat ya sampai kelar acara, sehat selalu, amin. Matur nuwun Mbak Ningring ya. Dan sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Salam buat Mbak Murni, Mbak Norma, Bu Endang Wahyu. Ongge. Salam dari Mbak Ningring Ambarawa ya. Baik, sahabat, Badan Pusat Statistik BPS menyebut bahwa masyarakat yang merasa penetapan desil kesejahteraannya dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN tidak sesuai dengan kondisi ekonominya dapat meminta verifikasi ulang data. Sekretaris Utama BPS Yulkifli mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos disediakan Kemensos untuk mengajukan keberatan terhadap desil yang diterima. Ada fasilitas cek bansos yang diberikan sehingga kalau kita merasa tidak yakin dengan desil yang ada dalam daftar tersebut, dan maka bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya ya. Menurut Yulkifli, pengajuan keberatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu hanya mengandalkan pengaduan secara langsung ke kantor kelurahan. Sehingga nantinya selama kurun waktu 3 bulan kita akan dilakukan verifikasi dan BPS akan menerbitkan desil yang baru setiap 3 bulan. Di mana Yulkifli juga menjelaskan, kelurahan tetap dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengajukan keberatan. Warga dapat mendatangi kelurahan untuk mendapatkan bantuan dalam mengisi formulir yang tersedia pada fasilitas tersebut. Kenapa harus datang ke kelurahan? Karena di sana ada fasilitasnya dan kita bisa bertanya dan membantu, di mana pihak kelurahan akan membantu untuk melakukan pengisian dari formulir yang ada di dalam fasilitas yang disediakan. Dan BPS juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait mahasiswa yang mengalami perubahan status beasiswa akibat perubahan desil. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengecek kembali data mahasiswa yang merasa kehilangan beasiswa setelah terjadi perubahan desil. Nah, ini menjadi polemik ya di masyarakat ya. Jadi sebenarnya sudah ada kerjasama untuk sama-sama mengecek ulang terkait dengan hal tersebut. Yuk, monggo yang mau mengecek Anda di desil berapa, karena terkait desil ini ke depan ketika ada BBM subsidi ya, ada yang desil berapa tidak boleh menikmati BBM bersubsidi dan sebagainya. Dan ternyata kalau kita tuh seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi karena masuk dalam desil berapa ke berapa, ternyata desil kita itu tergolong desil ekonomi atas, kan otomatis gak dapat. Nah, itu kan merugikan diri kita sendiri juga. Dan jujur itu berat bagi kita ya. Anda boleh mulai sekarang bisa cek Anda masuk dalam desil berapa. Kalau memang tidak sesuai, Anda bisa mengajukan protes atau untuk perubahan dalam data desil ya. Matur nuwun kasar panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah ingkang setia kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Wonten Magelang nyimpen janji yang udah di request sama Bu Susilo 64 ya, betul ya, 64 apa 69 tadi ya. Kemudian ada jambu alas. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah kula Ayu L ngaturaken sugeng dalu, sugeng menapa kemawon. Gado-gado campur sari Magelangan dados.

0: sebagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
2: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator persentase kemiskinan.
4: Persentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
2: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
2: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
2: Kita bahasin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan.

0: Info dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
2: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari Magelangan, matur nuwun. Katur sahabat pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang udah setia barengan saya Ayu L di gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Gih. Dari Pak Wandi Semimpen. Semimpen pake senapa pun di Pak. Napa pun di kulungi buatan mangertos. Saking Pak Wandi Semimpen nyulang gak merengu alias klambi lurek. Ladalah. Dilalah menikok buatan melebet gaduh-gaduh Pak. Menikok katosipun melebet kleningan nyamleng ya Pak. Monggo dipun gantos kemawon Pak Wandi. Sobat pendengar, Anda mungkin pernah mendengar yang namanya terapi stem cell atau sel punca, dan turunannya terus dikembangkan di Indonesia sebagai bagian dari kemajuan terapi regeneratif. Di tengah perkembangan tersebut, pengenalan mutu quality control, keamanan, dan informasi yang benar kepada masyarakat menjadi perhatian. Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Dr. Dr. Bobby Prabowo SPEM Subs SP MUMed Visip mengatakan perkembangan terapi sel punca perlu diiringi dengan standar mutu yang memastikan aman dan memberikan manfaat bagi pasien. Quality controlnya ini yang diinginkan, bahwa yang dibutuhkan masyarakat ini sel punca itu banyak manfaatnya. Dimana sekretum luar biasa bisa bantu menumbuhkan rambut, mengembangkan pasca operasi, bahkan anti-aging ya. Dan sel punca ini merupakan sel yang memiliki kemampuan memperbarui diri atau self renewal dan berdiferensiasi menjadi jenis sel lain. Dimana dengan perlakuan khusus di laboratorium, sel tersebut dapat diperbanyak, kemudian dikembangkan untuk dimanfaatkan dalam terapi berbagai kondisi. Perkembangan teknologi kesehatan juga harus dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat, agar pemanfaatan terapi sel punca dilakukan berdasarkan informasi yang tepat. Dan hingga saat ini lebih dari 3.800 pasien telah menjalani terapi sel punca di RSCM untuk berbagai kondisi, mulai dari patah tulang, osteoartritis lutut, osteoporosis, stroke, kaki diabetes, luka bakar hingga kebotakan dan peremajaan kulit. Terapi sel punca ini dapat menggunakan sel pasien sendiri atau autologous maupun sel dari donor atau alogenik. Penggunaan sel tersebut mencakup rangkaian proses mulai dari pengambilan, penyimpanan, pengolahan hingga pemberian terapi yang harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Pengembangan terapi sel punca di Indonesia ini diharapkan dapat memperluas pilihan penanganan bagi pasien dengan kondisi tertentu, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi kedokteran secara aman dan bertanggung jawab. Begitu ya. Semoga ada yang mau berbalas pantun dengan saya di malam hari ini. Tema pantunnya matun gombal ya. Apa ya? Minum kopi di malam hari. Cakep. Kamu bikin senyum sendiri, ih, iya nggak sih? Beli bunga warna merah, cakep. Kamu bikin hatiku merekah. Ada yang mau berbalas pantun? Ditunggu ya. Makan bakso pakai sambal, cakep. Lihat kamu, aku langsung gagal. Aduh, gagal apa iki ya? Ke warung beli permen, cakep. Kamu manisnya permanen. Buat sahabat semua yang ingin berbalas pantun dengan saya, tema malam hari ini pantun gombal, cukup dua baris, gak usah panjang-panjang, sekedar inspirasi, sekedar menghibur diri ya. Halo, dari siapa nih? Kak Dropkok, Kak Z Lawyer 571. Wai Shiva, halo Wais. Kak Hairul, Kak Mins. Buat

pendengar yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan. Ada suka-teki yang request suka-teki tadi siapa ya? Dan kangen Didi Kempot buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan. Datos.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

Matur nuwun kados panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang setia nyawiji kalian kula ayu alon wonten kiran gado-gado campur sari Magelangan. Sobat pendengar, ini seandainya bagaimana sih kalau kasino ilegal beroperasi di Jawa Tengah, di mana kasino dilarang di Indonesia ya. Tapi praktek perjudian terus beradaptasi lewat kedok usaha hiburan, jaringan online hingga aliran uang lintas negara. Dan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia Polri membongkar praktek judi berkedok kasino di gedung SB Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam pengungkapan itu polisi menangkap 71 orang dan menyita uang tunai lebih dari 1 miliar rupiah. Kemudian ada juga fakta-fakta judi kasino di Bandung ya, di mana Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap praktek perjudian berkedok kasino konvensional yang tersembunyi di sebuah tempat hiburan di kawasan Kosambi, Kota Bandung pada Selasa tahun lalu ini ternyata ya. Dan sementara saat ini juga masih terus diselidiki ya. Dan terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayuel di program Gado-gado Campur Sari ya. Sahabat mendengar, bagaimana untuk malam hari ini di daerah Anda? Apakah dingin? Apakah panas? Atau sedang-sedang saja? Di mana saat ini saya bakal hadirkan perakiran cuaca di Jawa Tengah besok pada 1 September 2026 dan umumnya didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan puncak suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di beberapa wilayah. Di mana pagi hari cerah hingga berawan di sebagian besar kabupaten dan kota, siang hingga sore hari umumnya cerah dan berawan tebal dengan suhu puncak terasa cukup panas. Malam hari berawan hingga cerah, berawan dengan kelembaban sekitar 60 hingga 81%. Sementara kota besar wilayah seperti Semarang, Solo, dan Salatiga diperkirakan cerah sepanjang hari. Dan untuk pengecekan cuaca yang lebih spesifik per kecamatan atau kabupaten kota tujuan, Anda langsung silakan kunjungi situs resmi BMKG. Nggih. Buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia barengan saya tentunya di malam hari ini di Gado-gado Campur Sari Magelangan ya. Buat Anda yang saat ini lagi apa ya, lembur, selamat berlembur. Ada orang bilang apa ya, semoga lelah Anda menjadi berkah ya. Karena malam bukan hanya untuk beristirahat secara fisik, melainkan kesempatan mendengarkan isi hati, menenangkan pikiran yang lelah, dan menerima ketidaksempurnaan hari ini dengan lembut. Nikmati waktu tenang ini untuk membiarkan pikiran dan ragamu bernafas kembali. Seperti kita yang masih apa ya, masih tetap kerja, tetap semangat, bersyukur, karena lebih baik kita lelah tapi bekerja daripada lelah tanpa kerja ya. Karena ketika dunia ini terlalu bising, biarkan malam yang menjadi pelindung dari hiruk pikuk yang tidak penting. Heningnya malam mengajarkan kita bahwa tidak semua pertanyaan perlu segera dijawab. Di mana malam yang hening memberi ruang bagi hati untuk berdamai dengan hal-hal yang belum kita bisa dimengerti dengan seketika. Mungkin Anda sejenak bisa keluar rumah, menatap langit malam, dapat tanpa disadari ini terkadang bisa mendapatkan rasa kedamaian tersendiri, di mana seolah alam sedang berpesan bahwa segalanya itu akan baik-baik saja. Okay? Tadi Mas Rian yang request Tio Tuhumantos bakal saya hadirkan buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Gado-gado Campur Sari Magelangan. Dados.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo Mas Bro, apa kabar?
5: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan. Matur nuwun katur panjenengan sedaya kanten saha kating mana. Malam hari ini malam adalah jeda kecil agar esok hari bisa memulai dengan lebih tenang dan lebih sadar juga sabar. Karena di balik gelapnya malam selalu ada ruang hening yang memberi kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Kalau aku sih kalau udah malam ya udah tidur. Berasa seger banget lah ya kalau kita bisa tidur gitu ya. Sahabat pendengar, berita terbaru di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan masyarakat Indonesia dapat memiliki kehidupan yang layak dan baik. Prabowo berharap masyarakat memiliki rumah dan penghasilan layak sehingga tak perlu lagi meminjam uang dengan rentenir dengan bunga tinggi. Dan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin 31 Agustus 2026 hari ini menyampaikan bahwa kita hanya ingin rakyat hidup dengan layak, hidup dengan baik, bisa makan dengan baik, punya rumah dengan layak, punya penghasilan tiap bulan yang layak dan cukup sehingga tidak perlu meminjam uang dari rentenir. Prabowo membeberkan strategi transformasi bangsa dipimpinnya. Prabowo bertekad mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari jurang kemiskinan. Dan Prabowo memastikan negara bakal hadir di tengah rakyat, khususnya mereka yang mengalami kesulitan, salah satunya dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak memberatkan masyarakat. Amin, semoga saja ya bisa terrealisasi dengan baik. Oke, disapa dulu di 366899. Sugeng dalu gaduh-gaduh campur sari. Dari siapa, di mana?
2: Dari Belaka.
1: Walah, Pak Prianto. Sugeng dalu Pak Pri.
2: Sugeng dalu Ayu El.
1: Katos pundi pawartosipun?
2: Alhamdulillah, pengestunipun paringipun sinau afiat.
1: Alhamdulillah. Jan wis ora menjedhut janur gunung tenan ki. Ayo ora tau muncul kok. Menjodohkan diriku apa piye?
2: Oh iya enggak ada muncul.
1: Kok ora tau muncul ki. Nggih sehat-sehat mawon nggih Pak Pri.
2: Alhamdulillah paling sehat.
1: Malam hari ini blabak cerah ceria.
2: Alhamdulillah cerah. Seserah hati baik.
1: Amin ya Allah. Dan semoga seserah rezeki kita ya Pak Pri. Seserah rezeki kita, seserah nasib kita ya Pak Pri. Engkau malah dadi curcol nih. Nggih, sugeng dalu Bapak Pri wonten ingkang badhe dipun aturaken ing dalu menika Pak Pri.
2: Nggih, dadi dados mangkat apa yang sampeyan apa Bu tadi memang benar kita berharap penuh sampe dijikangi kuping.
1: Nggih.
2: Penutup dari Prabowo itu bagus.
1: Nggih.
2: Agar rakyat agar mendapatkan hidup yang layak.
1: Amin.
2: Tinggal yang juga layak.
1: Iya, nggih.
2: Artinya punya penghasilan yang layak juga.
1: Iya.
2: Ini juga juga sedang berjuang, berusaha keras untuk mendapatkan rakyat.
1: Iya.
2: Supaya tidak terkejut dengan yang namanya penjol.
1: Nggih. Iya.
2: Lintah darat itu bising.
1: Iya. Jadi lintah air itu lebih bahaya lintah darat daripada lintah di air ya Pak ya?
2: Lintah darat tapi banyak di air.
1: Lintah darat banyak di air enggak? Jadi yang lebih bahaya mana nih? Lintah darat apa lintah air nih Pak?
2: Lintah darat.
1: Semoga harapan yang disampaikan Pak Prabowo ini bisa terrealisasi dengan baik dan tidak tebang pilih ya Pak ya.
2: Mudah-mudahan
1: semuanya tidak terjangkau. Mau ngerusak lagu Pak?
2: Saya minta lagu ini aja.
1: Apa Pak?
2: Buka Tresno.
1: Hah?
2: Buka Tresno.
1: Mega Tresno lah nopo Pak dipeget?
2: Ya mungkin tidak cocok.
1: versi Joko Eden apa Cak Dikin?
2: Mangga Cak.
1: Angge. Salam katur sinten.
2: Salam ya buat Pak Rohyanto.
1: Angge.
2: Pak Narko.
1: Siap.
2: Muda.
1: Angge.
2: Pak Iwan.
1: Akai.
2: Bayu Putra.
1: J.
2: Tapi.
1: Siap.
2: Juliana Bu Mariono.
1: Angge.
2: Tidak Eti.
1: Siap.
2: Tuo. Datang.
1: Nggih.
2: Ada bangun nih.
1: Nggih.
2: Jangan tahu siapa? Mbak siapa itu?
1: Sinten? Mbak Nungki.
2: Mbak Nungki.
1: Nggih, terus?
2: Ini mudah-mudahan Ima ya.
1: Nggih. Terus sinten malih?
2: Bu Haryani, nggih, lu semuanya saja yang.
1: Okay.
2: Akan selalu sehat juga.
1: Oh, nggih.
2: Bayu Eka.
1: Dalam. Oh, okay. Siap, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Priyanto wonten Blabag. Nggih, sahabat pendengar, para sutresno kakung mewah putri ingkang tansah caket ing mana ing dalu menika, boten kraos sampun 14 menit berlalu dari pukul 21 waktu di studio ya. Kalau kita tadi berbicara tentang malam, di mana malam hari ini kita bakal tempat melepaskan lelah. Malam itu tidak pernah meminta banyak, hanya agar kita berani diam sejenak dan mendengarkan isi hati sendiri. Malam lebih sekedar waktu beristirahat, di mana malam adalah saat terbaik untuk menenangkan hati dan merapikan pikiran yang sempat berantakan sepanjang hari. Saking Papa Sinter menigo. Salam saking Bekasi kangge Bos Gundu Purnomo Katel Yunus Kentus wonten dusun Pancar Salaman Magelang nggih. Mugi midhangetaken nggih, Pak Pa. Udah Henry Kak Ni. Lajeng Sinter malih. Kata rupan jaringan seing kang tansa caket yang mana wonten mendembe doan kata rupan jaringan kalah jengakan samangke megatresno nge. Ayu el wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Dados

0: Sayang, sayang, Niki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

Matur nuwun kados panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang tansah setia nyawiji kalian kula Ayu El wonten giaran gado-gado campur sari. Samenika sampun tabuh setengah doso dalu langkung nggih 21:39. Selamat malam buat sahabat yang sedang memeluk malam. Karena malam tidak pernah terburu-buru ya, ya datang perlahan, mengingatkan kita untuk juga terus berjalan dengan sabar. Jangan khawatir jika hari ini Anda belum sempat atau belum sempurna, karena malam ada untuk memeluk segala kekurangan ini dengan lembut. Di bawah langit malam, kita belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Seperti malam yang memberi jeda bagi pagi, tidak semua perjalanan harus cepat selesai. Beberapa hal memang perlu waktu. Dan malam hari ini ketika kita bisa bersyukur, bisa legowo, malam ini memberikan ketenangan dan kesempatan bagi kita untuk berhenti mengejar hal-hal yang membuat kita lupa bernapas. Di mana malam hari ini adalah panggung refleksi, tempat semua topeng siang hari perlahan dilepaskan. Dan malam yang tenang adalah ruang terbaik untuk berterima kasih atas hal-hal kecil yang sering terlewat. Jadi selamat malam buat sahabat semua yang selalu setia membersamai sahabat dan tidak mengabaikan malam hari ini dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk difikirkan ya. Tasih kalian kula Ayu El wonten kiaran gado-gado campur sari wonten Cak Dikin moncrot poloku. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana ingkang tansah setia kalian kula wonten kiaran gado-gado campur sari Magelangan.

0: Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Berusuh terus naga kami mau putring kang tan saja ketemana kata sampun paripurno angin kulonya wiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan sugeng dalu sugeng menopo kemawon mugi dalu menika angin panjenengan asu tansah pinaringan eco sakeco sehingga benjang-injang angin panjenengan wungu pinaringan bat dan ingkang seger saras berkah melimpah barokah. Oh nggih, sugeng dalu kater Mbak Cici Hari Murti nggih. Wonten jagoan nggih. Selamat malam, selamat beristirahat, matur nuwun. Katur sedaya kemawon kula Ayu L pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, ugi salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali diubah.

dari Jalan Pahlawan, nomor 74 Kota Magelang, melalui frekuensi 103,5 FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM, di udara, untuk

0: iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, bersama saya Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu. Pada program Cahaya Iman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang arti menyucikan diri melalui Dharma dan Karma Baik. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hukum karma. Karma berarti setiap perbuatan, pikiran maupun ucapan manusia akan membawa akibat yang sesuai. Oleh karena itu, Hindu mengajarkan bahwa dosa atau kesalahan tidak dapat hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah terjadi. Setiap tindakan meninggalkan bekas dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian, sedangkan perbuatan buruk akan membawa penderitaan atau kesulitan hidup. Inilah yang menjadi dasar ajaran tentang tanggung jawab moral dalam agama Hindu. Walaupun demikian, Hindu tidak memandang manusia sebagai makhluk yang selamanya terikat pada kesalahan. Setiap orang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan Dharma atau kebenaran. Karma buruk memang memiliki akibat, tetapi pengaruhnya dapat diperingan, diseimbangkan, dan disucikan melalui kesadaran diri, pertobatan yang tulus, serta perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seseorang yang menyadari kesalahannya lalu berusaha memperbaiki sikap, menolong sesama, dan menjalankan hidup yang benar akan mengalami perkembangan rohani yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ajaran Hindu juga menekankan pentingnya usaha nyata dalam proses penyucian diri. Penyucian tidak hanya dilakukan melalui ucapan atau penyesalan semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Umat Hindu diajarkan untuk rajin sembahyang, melaksanakan tapa brata, bermeditasi, melakukan yoga, mengendalikan pikiran dan emosi, serta membiasakan diri untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Selain itu, ada pula ajaran dana punya atau berbagi dengan tulus kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk karma baik yang dapat membantu membersihkan batin manusia. Sikap rendah hati, jujur, sabar, dan penuh kasih sayang juga merupakan bagian dari proses penyucian diri dalam kehidupan sehari-hari. Di samping usaha secara rohani dan perilaku, umat Hindu mengenal berbagai upacara penyucian diri, seperti melukat yang bertujuan untuk membersihkan lahir dan batin dari pengaruh negatif. Upacara tersebut bukan hanya sekedar sebagai tradisi, melainkan simbol bahwa manusia harus selalu berusaha membersihkan pikirannya dari sifat buruk seperti marah, iri hati, kebencian, dan keserakahan. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang baik, seseorang itu akan lebih mudah menjalani hidup dengan damai dan harmonis.

0: lagi bersama saya Nuri Kresnawati dalam program Jaya Iman pagi hari ini. Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 30 sampai 31 itu dijelaskan bahwa seseorang yang pernah melakukan perbuatan buruk masih memiliki kesempatan untuk berubah apabila ia dengan sungguh-sungguh kembali ke jalan Dharma dan berbakti kepada Tuhan dengan tulus. Ajaran ini menunjukkan bahwa Hindu memandang manusia sebagai makhluk yang dapat belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya melalui kesadaran serta usaha yang baik. Makna dari sloka tersebut adalah bahwa Tuhan tidak hanya melihat masa lalu seseorang, tetapi juga melihat ketulusan hati dan niatnya untuk berubah menjadi lebih baik. Walaupun seseorang tersebut pernah melakukan kesalahan besar, jika ia benar-benar menyesali perbuatannya, memperbaiki sikap dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran Dharma, maka ia dapat mencapai kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Hindu tidak mengajarkan manusia untuk terus terpuruk dalam rasa bersalah, melainkan mendorong setiap orang agar bangkit dan memperbaiki diri. Ajaran ini juga mengandung pesan bahwa kesalahan masa lalu bukanlah akhir dari kehidupan. Kesalahan dapat dijadikan pelajaran berharga agar seseorang menjadi lebih bijaksana, rendah hati, dan berhati-hati dalam bertindak. Dengan menjalankan bakti, berbuat baik, mengendalikan diri, serta menjaga pikiran dan perkataan, seseorang dapat perlahan membersihkan pengaruh karma buruk dalam hidupnya. Selain itu, sloka ini juga mengajarkan nilai kasih sayang dan harapan. Agama Hindu memberikan keyakinan bahwa setiap manusia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk berubah menuju kehidupan yang lebih suci dan harmonis. Yang paling penting adalah adanya ketulusan hati, keyakinan, dan usaha nyata untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Dharma atau kebenaran. Menurut ajaran Hindu, dosa atau kesalahan itu tidak dapat hilang begitu saja tanpa proses, karena setiap perbuatan manusia akan meninggalkan akibat yang disebut dengan karma. Karma sendiri merupakan hukum sebab akibat yang mengajarkan bahwa apa yang dilakukan seseorang itu, baik maupun buruk, akan membawa hasil yang sesuai. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, maka pengaruh dari perbuatan tersebut tetap ada dan harus dipertanggungjawabkan. Namun demikian, Hindu mengajarkan bahwa karma buruk dapat disucikan dan diseimbangkan melalui perubahan diri, kesadaran, dan perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Seseorang yang menyadari kesalahannya lalu berusaha memperbaiki perilaku, mengendalikan diri, serta menjalankan hidup sesuai Dharma akan mengalami perubahan batin menuju kehidupan yang lebih baik. Kesadaran untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahan menjadi langkah penting dalam proses penyucian diri. Selain itu, Hindu juga mengajarkan pentingnya melakukan karma baik sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Perbuatan baik seperti menolong sesama, berkata jujur, menjaga sikap, bersembahyang, melaksanakan dana punia, dan menjalankan pelayanan tulus kepada orang lain dapat membantu membersihkan pikiran dan hati manusia dari pengaruh negatif. Semua tindakan baik tersebut harus dilakukan dengan ketulusan hati, bukan karena paksaan atau mengharapkan pujian. Melalui proses penyucian diri inilah, Seseorang perlahan dapat mengurangi pengaruh karma buruk dalam hidupnya. Ajaran Hindu itu mengingatkan bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjalankan kehidupan yang sesuai dharma, manusia dapat mencapai kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Marilah kita selalu menjaga kesucian, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadikan setiap pengalaman hidup sebagai pelajaran untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan karma baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hati yang tulus dan langkah yang benar, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Kesalahan bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik melalui dharma dan karma baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lagi semangat pagi, ada saya Mita ya, sampai nanti jam 9 kurang ya. Oke, untuk temani aktivitas kamu di pagi hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang tentu dong bisa banget buat di request buat kamu bikin semangat deh pagi ini. Langsung ya, bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Jangan lupa, Radio Magelang FM bisa juga didengerin lewat streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baiklah kalau begitu, yuk kita ciptakan memori-memori baik ya. Buat

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Radio Magelang FM di udara untuk

0: Mata Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

0: Abang sih, Kak.
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kapusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi yang baru aja gabung bareng Mita di Semangat Pagi ya. Oke, kita akan terus bersama sampai nanti jam 9. Silakan yang masih terus ya ingin hangat tua dengan lagu-lagu yang oke banget, lagu-lagu pop Indonesia manca terbaru, bisa sekali buat di request di 0882 135 135, atau bisa juga deh lewat line telepon di 0293 366 899. Oke, yang pengen gabung lewat telepon boleh ya. Terima kasih. Selamat pagi buat Theo tadi ya, yang udah nyatu. Aduh, paling awal banget loh ini. Iya. Selamat pagi Theo yang lagi siap-siap ya buat ke sekolah. Pokoknya semangat selalu. Salam buat teman-teman, juga bapak ibu gurunya ya. Halo-halo Magelang FM, Theo di Magelang. Mau request lagu dong. Tak segampang itu. Yeay, boleh. Ntar ya. Halo juga, selamat pagi. Apa kabarnya buat Mbak Susi yang ada di Ganten. Dulu Potro Bangsan, sekarang Ganten. Makanya Mita suka ya, udah di Ganten ya sekarang ya. Halo juga deh Mita, mau salam-salam ya. Boleh. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, juga buat Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega. Semoga cepat sembuh ya Mama Vega ya. Juga untuk Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine. Juga untuk Valen dan juga Kevin, teman-teman Alpen Budaya. Requestnya Certain, okay. Ditunggu lagunya. Selamat pagi juga untuk Mbak Murni yang ada di Sorobayan ya. Thank you pagi ini kebersamaannya. Mau salam-salamnya. Oh, lagu dulu ya. Boleh dari Ungu, nanti ditunggu. Salamnya untuk Mbak Yuli Hera, Oma Kenzo, Burionom. Juga untuk Mbak Eni, buat Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu. Juga buat Bunda Sadowo, Pak Herman, Pak Pri, Bu Tuti, Bu Nani, Javi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas, lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Anggi Marito, tak segampang itu. Ya, pokoknya semangat ya. Kadang-kadang rasa malas itu emang gampang-gampang susah, tapi harus dihalau ya.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
3: Gratifikasi ki pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Dikutip dari laman RRI hari ini, Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi berkaitan pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Baik, sahabat pendengar, ikuti selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

yang lagi sarapan pagi, mes sarapan ya, sembari dengerin 103,5 Radio Magelang FM. Semoga tambah semangat deh sarapannya. Yang lagi sakit, semoga disembuhkan, amin. Pagi Kak Chandra, apa kabarnya? Yang udah nyatu juga bersama Mita Magelang FM, ada Kak AM, Koko Yuen. Yuk, semangat pagi semuanya, sehat-sehat selalu Kak Angkasa Si Barani ya. Ada Kak Pacepua. Wow, ungunya apa ini? Utara, Utara Selatan. Oke, ditunggu ntar ya. Kak Lastri, selamat pagi juga. Salam sehat dan terus bersemangat. Yang udah gabung nyatu lewat WhatsApp juga, thank you. Yang mau telepon jangan lupa juga ya, boleh banget di 366-899. Pak Prianto, selamat pagi, masih sibuk-sibuk ria pagi hari ini, semoga sehat selalu. Halo juga, apa kabarnya buat Mbak Ning yang ada di Rengas Ambarawa ya. Salamnya buat semua teman-teman aja deh, selamat pagi, selamat beraktivitas. Halo juga buat ada Lembayung Sutra juga ya. Aduh, belum dibuka nih Pak Herman. Bahasa Kalbu, Raisa. Oh, boleh. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Indarto, juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, juga buat Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Selamat pagi aja deh, pokoknya penuh semangat ya. Pak Herman ditunggu lagunya, Lembayung Sutra juga salamnya buat semua ya, Mbak Nadine, Mbak Susi, Bu Tuti, juga Mbak Murni, Pak Prianto, buat Mita petugas aja. Oke, tak panteng dari tadi loh. Oke, lagunya ditunggu juga ya. Semangat-semangat pagi deh pokoknya. Halo juga untuk Javi yang ada di tempuran ya. Semangat beraktivitas. Woi, siap-siap dong. Firza lagunya boleh nanti ditunggu. Salamnya buat yang lagi dengerin Magelang FM, buat Mita juga. Semangat September ceria. Yeay. Yes. Tanggal 1. Iya, 1 September 2026. Yang tanggalnya muda. Wow, pokoknya buat September ini selalu ceria ya. Nanti ditunggu juga lagunya. Biar September ini selalu ceria. Kita akan ke Teh Hijau dulu tadi ya, yang udah di request.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

semangat dalam keadaan apapun, karena semangat itu memang harus terus ya diupayakan agar apa yang kita inginkan bisa kesampaian dong. Ya, jangan mudah menyerah juga ya. Terima kasih yang sudah gabung lagi ya di 0882 135 135. Apa kabarnya? Ini ada Bu Riono juga yang ada di Dudan. Selamat pagi Bun, sehat selalu ya. Salam-salamnya nih buat Mbak Irna, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Nungki, Bu Tuti Haryanti, Bu Sadawah, Bu Endang Wahyu, Bu Pramono, Pak Narko juga untuk Pak Herman, Pak Prianto, Eyang Dipo, Lembayung Sutra, dan juga buat semuanya. Buat Mita, petugas sehat selalu, hati selalu bahagia, rezeki lancar, amin. Ya Robbal Alamin. Doa yang sama pasti. Kak Webi Satrio, selamat pagi juga. Kak Hadi Sugiarto, thank you. Semoga sehat, bahagia selalu Kak Jordan. Salam kenal juga deh. Dari mana nih ngomong-ngomong nih Pak Kak Jordan ya. Kak Diana Shop, selamat pagi. Thank you banget udah nyatu di Magelang FM. Jangan lupa streamingnya juga bisa loh ya, didengerin dimanapun berada, lewat jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Selamat pagi, apa kabar juga Mbak Irna Dwi, Mbak Nadine. Oke, nanti bakal dibacain satu persatu ya. Pokoknya sabar. Lagunya juga sabar deh. Salam-salamnya, salam sehat selalu ya. Waalaikumsalam buat Bunda Eti, Mbak Nani. Ibu Nani ya, Mbak Nadine, Pak Herman juga, buat Bu Riono, buat Mbak Hera, juga Mbak Utami, halo juga Mbak Asna, Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sarija, Mbak Maya, Mbak Nana, Mas Maman, dan semuanya aja. Oke, nanti jam 7 kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3 ya. Dan kita akan dengerin dulu nih satu lagu dari La Luna dengan September Ceria. Yuk, buat bulan ini full ceria ya. Setuju? Setuju enggak? Setuju dong. Pokoknya ceria selalu ya buat teman-teman. Dan terus menyatu di 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Kak Ari Prasojo, selamat pagi Kak Wahyudi. Salam Rahayu, Waalaikumsalam.